Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

可是谁又了解我，又是天真的像个顽童。都怪时光匆匆，让锋芒露出指缝。岁月它由不得你选择的，未必是情有独钟。

新的早晨，新的声音，欢迎主播婉珍 Logina 陪你开启今天的美好时光。

0: Urbana. Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama. Alamak.
3: Iyana barnu ala bana.
4: Itu dia pandai.
5: Iyana bar dinakan dong lupa mengkale saran sama ala bana.
3: Minggo ko tu.
6: Nah. Nah. Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
5: Ling tuturan sama.
7: Minggo ko.
9: Ala bana.
7: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Assalamualaikum Sema Dani. Salam berdinakan. Kata aku DJ Fatin. Jadi semua lagi kita dembangi kamu waktu tak siaran sama Alabana. Tak rumput itu bagi bulan Jun 2026. Tak Allah sebetul. Ya nabar Dinakan Semimon. Mudah-mudahan Semimon Dinakan dia perian alap-alap sihat-sihat kau tolong minggu tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi menek siaran sama sebagai tuan bibudaya kau. Terima kasih untuk semua Dinakan. Kau posok tak TikTok tu. Terima kasih Dinakan. Jadi tiru kau ada kan biasa Dinakan. Kamu aku bersama kau aku sebut tak jam telung ngabut jam 6 ke muak tu. Jadi dah biasa kita pun segmen bobok pabaran kau pandai ya kan. Tak jam telur kau pandai ngarip-ngarip tak pukul 4 ke muak jam 5 ke muak kita akan posok tak segmen menit-menit lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Kau Dinakan boleh kali kami tu RTM klik. Kau boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM Vigut. Selain daripada boleh kali kami tak radio menyan radio boleh madu tay aplikasi RTM klik. Jadi sian-sian Dinakan jam pelana nak mau kerita palap-palap Dinakan kau palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan selamat tekom rumah selamat tekom tak tungan anu ni tuju. Jadi yang pan semoga Semimon Dinakan kali bagi betiru minuanan kesihatan kedagan hatai kau. Semoga Jadi Fatin tak umur rezeki sihat tak selalu penatio tak perkara-perkara yang ni akan minan. Alhamdulillah mudah-mudahan insyaAllah Pak Maksun. Jadi yang nyanpan Semimon doa-doa yang alap-alap kok pulak kebalik untuk Semimon Dinakan pengkalai. Jadi yang nyanpan dong pinggo-pinggo Dinakan kok tiru lau sabtu. Jadi lau sabtu tu kang kita kan muka segmen-segmen cerita-cerita kongsi-kongsi sebenarnya kita setiap lau sabtu ben silang budaya kok tapi nyawun silang budaya bertiru. Jadi mungkin kita boleh kongsi-kongsi cerita-cerita kan empat kemua sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar bertiru yang tak pukul 4:47 minit kemua. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobok pabaran kau pandai ya kan kang boku pabaran amaran ribut kilat kau perian cuaca kak pan kongsi ku kak sekolah nak FIFA. Jadi dah do kiti kak lagu Arun Lili tiun akan berubah kak pan lagu awi kak liana do apa ku tidak siaran sama Alabana.

0: Hati Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Terdapat kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik ikut lebih 20 ribu orang anu temban tak sepuluh buat kampung.
1: FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia boijo 24 tahun. Selainnya Norway ko Austria pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, boijo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, ngak payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok gue anu perlu. Kok pan ngak payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buat bioso ngak kojo alap, kok pan murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jomo ali pasal kiti.
1: Buli ngai kok peragaman. Dah sekali makai alasan suka-suka jute. Dah kita napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute eh. Bila atai bakat, iyo ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli ngai kok tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli ngai dikau peragaman.
2: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai Ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
4: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
3: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggojo.
4: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Al-A'la.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama lah. Kakak lagi bersama aku, DJ Fatin. Sini kita buat daya. Kau dah buat lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Semua kakak bertiru. Ada bukti tu bagi buan Jun 2006 tu. Alhamdulillah. Kau ni terus sorry Dina Khan kita tak tahu turung-turung buan. Kau rasa ni dah kan bau ni dilau kita tu. Riam buan Jun. Kau mana-mana. Telumbangi atau empat bangi. Telumbangi lagi lah kok. Telumbangi lagi kok. Niat sadar ti. Pasal orang kita yang buan Julai, buan pitu, alangkah bagi lingau masa luman kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kekal lagi mengkali kami. Setia bersama kami setiap laun. Terima kasih. Kok yang hendak kami bersiaran tak TikTok. Terima kasih. Hendak kami bersiaran setiap laun yang ngari dinakan. Amun yang dinakan sini kami tu. Terima kasih kok untuk semua dinakan. Alap mana cuaca itu tak Taman Sri Rugading DJ. Alhamdulillah. Lagu santai petang satu, senyum-senyum selalu para Edian. Pandai link sama tapi posok punya tak live day. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi bertiru lau Sabtu tu kok. Biasa ni kita lau Sabtu tu segmen ni selang budaya, tapi bertiru kita santai-santai ya dinakan. Sian-sian dan pelanan mau kerita palap-palap dinakan, palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita bayan kita tu lambat, asal kita selamat. Kok semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tatungan anu ni tuju dinakan, juga kesihatan dinakan kan. Cuaca jadi bokula perian cuaca betiru kok lekat laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. You know tak ramalan perian cuaca betiru, you know tak sabar ribut kilat tak dedangai atungan tak sabar sesawang tu nya nuran kemuap ribut kilat tak dedangai tungan tak pedalaman kok pan songom ribut kilat tak ada dengan itu kan tak pedalaman. Jadi amun dinakan ingin ngendak perian cuaca boleh ngendak tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak pabaran semasa lekata semasa okay. Jadi terima kasih dinakan maku lagu santai-santai, maku lagu selio, tapi ni yang ini kongsi tiba-tiru you know, mungkin un cerita-cerita lekata dinakan tu kok bercerita kita. Jadi boleh telefon kami engkau isene kalau kau mau tu ingin bercerita kau kita tu tiru kau ingin berkongsi cerita-cerita kau woi no bara aku posok no talian kacat sambut ku talian. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau mau tu kok.
1: Tut malah lagi mangkok kerja kan?
0: Boleh aku marah kok.
1: Apa kalian
0: abar alap, alhamdulillah. Terima kasih kau.
1: Alhamdulillah. Masih lagi tak anu tu jam kelan aku minum teh panas ni kan?
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Anu kono dinakan. Jadi anak bulan keluar.
0: Yang buat nubtiru kau mau.
1: Masih dah jam kerja nak, masih kerja lagi.
0: Masih kerja. Jadi sihat kau mau.
1: Alhamdulillah, masih lagi bernafas, masih gagal lagi kan.
0: Alhamdulillah, kok.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi yang cerita tiba-tiba lau Sabtu tu, mungkin nak kerja kok, mau pisau ni yang buat tu rumah.
1: Nyapan tantulah. Kebanyakan aku bejo kadang-kadang. Basal kau mau tu bujang mau poban pakaian lah.
0: Kau mau tu bujang
1: Lepas tu anu begini mesti rumah leman lah.
0: Kok yang penikiran kok kau mau.
1: Pasal ling jomo tu nyawun tekanan teh. Pasal minggu jo kok. Minggu jo leman habis mun aku berkurung kau jomo dinakan. Boleh tiaga aku jomo kerja, jomo mesedua dinakan. Bapak tu hari malam Jumat ni aku bisa temu kau bapak rembo. Semua kau bapak nana aku kau mak semal dinakan. Kau bapak met.
0: Ini yang bapak rembo.
1: Nanya aku bisa temu kau bapak rembo. Sengam tu insya Allah menyawun alangan tak sebandar aku. Run kau jauh melah gambus dinakan. Melantas tuut dinakan. Songam hari Senin. Songam anu Kang Me 28-29 mitu aku tak sangku mana aku gunggi panjemo ke jo dinakan.
0: Nah alangka. Ko iko jemputan komo tu. Iko jemputan tu komo.
1: Pun cuma mesti dua lah. Dina kan. Mudah-mudahan juga kalau dina kan. Mungkin jomonya lagi kenal sian sebenarnya komo dina kan. Orang komo tu memang eko dina kan. Riko-riko kampung. Mun bagian menjata jadi kawin diwan Melando adi rajik taim dina kan. Teman tak lokawi dina kan. Pasal semua lah DJ-DJ tu Pak Manang, Ajmi, Ki, Bekuse, ku semua je ni kan Salma. Ko sanu tu Ajmi selalu kami semua pada majlis kahwin lah. Ko Ajmi je ni kan.
0: Kita lagi tu ni bos temu.
1: Kita je insyaallah di panjang umum lah pengizikin semua pantai dina kan.
0: Berhenti temu tu komo.
1: Untuk dina kan kena yang sesuai dan sungai lah. Ada majlis-majlis kah, kahwin kah semua pantai megang.
0: Insyaallah.
1: Un jemput-jemputan kang kali un se ngejemput kang memen teh temu kang medina kan.
0: Bana-bana ko.
1: Mudah-mudahan juga kali. Pasal komo tu pasal orang eko dina kan. Dekau-dekau kampung orang ni eko dina kan. Muntah ke dia terkenal lah dengan komo jambul dina kan.
0: Amun kami tu lain orang. Amun kami lain orang. Begay kah komo?
1: Begay. Eko orang dina kan.
0: Alangkah.
1: Ondok lu siopan dina kan. Eko dina kan. Mudah-mudahan dah gapa dino gapa rembo mungkin gak nguraikan satu persatu dina kan. Gapali kah sian juga sian juga pabe betapananya kun kalela. Ejo kon aku dinakan. Besal betio santai-santai je teh. Nak meling lagu juga.
0: Lagu yang kamu.
1: Tak dikasih teh untuk mengkalai kamu waktu soku mengayati lagu tu. Untuk hiburan teh kamu waktu dah menyakole dah manas-manas dinakan. Mengkole rezeki menyakole sabarlah. Mana? Pasal kita itu saluran semang-semang dinakan. Pasal aku tu makin enten lah dinakan.
0: Kau juara.
1: Kau terima kasih lah.
0: Terima kasih kamu.
1: Terima kasih kamu. Kau boleh palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kamu. Terima kasih Dina Kanti Komo. Bagaimana Komo kok? Yo, biasa ni. Sian lagi. Amun enggak Komo. Jadi antara punggung sian Komo lah. Barat ni, amun yang ngogo dembila pitu lain orang ni. Amun yang ngogo mbunda lain orang ni. Bagaimana? Tapi amun iko Dina Kan. Amun iko yeneh se ko sebana ni dikau rezeki. Jadi yang penting kita alap tak jomo. Amun jomonya alap tak kiti, mohon juga kita doa yang alap alap. Okay. Mudah-mudahan pun semua yang alap alap, ya neh sikot kiti. Jadi barak kak Munakapang tu tak chat itu barak ni aku tu kak Munakapang. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas di barak ni atau MK. Wow, boleh mau MK Munakapang is MK. Okay MK, ingin buat kau salam bok tu tak kau nudi sahabat setiaku Adam Semi Komo Bapak Rembo Amar Madzin Mike Tyson Mia Mama Suraya yang ilam Mama Yati Mama Rusdi Mama Awing Bunga Buan kau pan tak saya ngerati tak aku. Terima kasih dia Boy Moso salam tak ka Boy Moso salam lekat kak Munakapang. Maku lagu takdir pedikasih ti dang Ratna semua tu tau lagu penian ko lagu yang berpenenek lo dang Ratna ko dang Ratna le komo ko MK tu semua lagu tu pun khas untuk nyanyi lagu tu dang Ratna anu unta tuaran dokonnya posok dua minggu no ni ada kita orang kak diam live un masalah sistem bana-bana ni ini kak Muna yang penting kak Muna boleh kali kami tak radio kak pun boleh kali kami tak RTM klik kak. Terima kasih Dina Kan. Jadi saya ingin metko salam un si anda ko un si siento isi ubi isi putih tu nas hati pasti bersih. Oh yo anu yani yo mohon pantun. Okey, terima kasih Edian Jida. Assalamualaikum DJ Samad Kumhub DJ yang nombor DJ Makku lagu DJ Makku. Makku lagu Fazli. InsyaAllah Kang bemianggu belingku sida magu lagu tak jomuk sayangan lagu. So you know, kau maku harap pentukolek DJ. InsyaAllah. Jadi terima kasih Dina Khan. Betiru boleh kita minta kau salam, boleh kita berkongsi, boleh kita santai-santai kau. Betiru kau turun minggu lalu Sabtu. Betiru mau lalu Ahad. Kau ngaku semio. Okay, kau. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami secara langsung tak TikTok. Yang posok tak TikTok tu terima kasih. Ngerembiak, ngeremayan lagi segmen Betiru. Terima kasih. Senzian diam pelanan kok kemop-kemop tu engkali ingin ngogo yene lumanlan kok rancang pelanan bana-bana palap-palap tindakan lebih-lebih amun mo peranak kok jadi begitu no yang tu yang pan semoga kita semimon selamat kok binuan keberkatan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kita kok lagu sambil kita ngagat dina ganti nelepon ko serbut nang kali gait itu jadi nia posok ah udah kita ko lagu kata Safiq Jestar lagu ni sian sian ka kok ban lagu setian torong waktu ta lekat tak ada yang igo palan tak siran sama ala panah.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi bersama kak aku. Kakak lagi bersama kak kami itu tak siaran sama Alabana Sabah BFM. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang nutan aku bersiaran ke jam telur ngabut nombor tiru. Segmen kedua, segmen santai-santai kok. Segmen boleh bertukar salam, boleh kongsi-kongsi kok. Dinakan tim itu tak TikTok tu ikut gaya itu tak alhamdulillah kok gaya posok ngeremayan ngerembiak yang tu siaran tiba-tiba. Jadi un muan salam itu membiak salam yang tu assalamualaikum setemu salam DJ Fatin yang labar dinakan aku maku lagu pulau mentenani RBC Dek Rahman Laka insyaallah salam setemu serati kok serembu atai DJ Fatin aku tu Pak Maksun kemua palap-palap nutan nangkak. Pak Maksun tu tat ni bangan gulai nangka tu alangka kok. Zahari Juli Johar, assalamualaikum DJ. Petekuan dok salam ku tak ban anak dinakan tak kampung lepasan kok kampung selambungan ha, kok untuk jomo kampung lepasan jomo selambungan ha, kok salam lekat tak dinakan. Zuhari Juli Johar, Saiful, selamat bertugas DJ Yanabar. Maku lagu Adam Ko Awah, lagu Basri Bon. Maku lagu Niangkotan Kasih Jakarta. Unkan lagu Kang Pemi aku insyaAllah dinakan DJ Yanabar Duma Rings. Terima kasih, terima kasih untuk semua dinakan ko. Posok mitu. Assalamualaikum DJ maku lagu. Ko salam kemuap, salam turun minggu. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Hello.
0: Hello, waris ke tu?
1: Ya rasa ndak aku tak terlalu manuk kampung ming pada mana kau tidak kena kau. Kalau nak tahu cukup pada tabit toya belum kata kau DJ.
0: Alangkah kau buat no hello bagi kau terhati kau nasian.
1: Ya rasa ya sorok tu kamu akan uban kau nak saya ngerati kah?
0: Ya ngerati warisa. Kau kami tu setiap pulau. Yang
1: kulit kena berciro.
0: Ah kau tu membiak no kau salam waris.
1: Salam baba-baba. Itu bisa pegerak tu membiak salam tu.
0: Membiak nak kau.
1: Salam nak tu. Salam tu sekoku tak cari ku. Ujik sekolerga tak kamu tanggusi satu. Kau cari kupung. Sekolerga kamu tanggusi satu peninting. Hello.
0: Hello.
1: Kau lagi yang ku pen. Tak itu itu ke kampung kau sih peninting, engkau anakku bapak cara kampung lebak
0: Minggo.
1: Yang tu kampung itu cek, yang norone yang kat situ kampung, yang norone kalau nak baik, tu aku mengkiran ni. Kalau ibarat lupa pengotan ko. Salam met ko ko kita. Salam tu tak cukup tak dendakan ko. Yang bu Kak Idin cakap pula si peninting. Angko tak yang Raim. Sekolah gagal tak dong si peninting.
0: Sen lagi.
1: Ko nya nak ku perlu po. Semua menunya nak tak ku dangan-dangan. Dolingo je tu. Semua warga dendakan kamu tangguh si satu peninting. Semoga gaya dia di Allah tu sihat selalu. Dipermurahkan rezeki gata umur ga satu badan gai. Angko tangguh si pugun. Terutama dendakan nau ngabas keluarga supi. Engko Tun Haji Ansun engko mesti tanggung si kerenjangan Tun Haji Merjim keluarga engko Ali Jotong kuasa jemaah mesti jami tanggung si keluarga gan semua jemaah-jemaah ko tanggung itu Ali Jotong kuasa suruh Ali kelas kampung kerenjangan begepan semua jual aku nak tanya lebih dah momen nanti engko kak aku mek Sapang ramai keluarga me ko Kamal lagi saum sembelau sekolah gagau ku bagi jadi Allah tu mekale de gai. Yen petik aku salam tu angko tuan Haji Kajul perasa sekolah ga cucu dinirang me teman tak pekan lera ku tablud angko itu bapak bibi yang bibi tak kolak menggatal memedam melihatkan tak kampung Pasir Putih tentang kota Kinabalu. Engkau semua mana tak nyana tak sudah dengan baik ni lekat tak kota Merut Langkun. Engkau kota Belud nonggong kampung baik ni kampung Sangusi, Gunding, Linau ni. Engkau bobot ni, ijuk ni, semua mana?
0: Nerangkum lah teh warisan.
1: Nerangkum neng, kau suara nenek cuma suara nenek. Nanti aku nengko kampung-kampung mana? Engkau petagas, papar, mana? Engkau itu no dekat aku tu, di jalan tu, alam tu, tak bandakan semua kagam sejajar dari selalu. Pintur kita lepalap, payah lepas kong kita pun.
0: Mana?
1: Perkara lepas itu tu yang nyalap kemana tu petio-petio.
0: Mana?
1: Dekat makul kau kau ni DJ petugas tu. Bilang kau mapi rumah jago-jago kapi serudung eh.
0: Mana?
1: Ini juga malkan sunu rumah eh. Baik, lagu anu lagu kutu Bob Dinah.
0: Lagu selekat ni bekat. Okey, terima kasih. Aku ini
1: lagu jarang mana penutat peneling.
0: Baik,
1: jadi assalamualaikum jengkau.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Waris.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih dinakan ti Waris. Ko, eno Waris. Iko bana dinakan ti alhamdulillah. Terima kasih dinakan lagu Jakaria. Salam untuk keluarga tak kampung Penimbawan Tuaran Angkol Sarul. Ko jamu Penimbawan. Kalib tiru. Salam lekat Angkol. Dumaring memia salam pan. Memia salam pantu. Ko dinakan kami me kampung Pendasan. YB dat tu virus rendan adan pintasan selamat kemuap ko untuk lekat Dumaring yo mabiak salam untuk Datuk YB YB Datuk harap sihat walafiat di Semimon Ejo DJ terima kasih salam ngintam jail salam ngintam jailanun laut ngintam sian tu jailanun laut ingin pergi ti tilau jail tu sian sian intam ni tu Mama Wada Assalamualaikum Cik Fatin salam tu tujuanku tak jomo kampung Melalin kampung Terayong kampung Nongkalut jomo kampung Nongkalut jomo kampung Melalin kampung Terayong kampung Nongkelawut Kalekam kok lagu dong lupa yang si lagu bepah kulit tu bunga seroja okey kang Lingko, insyaAllah bermi aku doa. Wan lagi ingin matuk kau salam kata wan kadina akan tim itu tak chat tu okeynya wan. Ndak aku dikau dong kam namal. Lama aku maaf aku. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kenapa dia kan?
0: Abah ralap Mike Tyson.
1: Hello.
0: Hello.
2: Assalamualaikum Patin.
0: Mike Tyson, waalaikumsalam.
2: Nanti dulu mana nanti Mike Tyson.
0: Ya, aku nak pengen yang ngerhati yang menlau-lau kita itu bertutur. Aha, sihat.
2: Kesihatan, alhamdulillah batin.
0: Amin amin.
2: Jadi salam jos memon tapang kaler di sama. Tinggal Joko Tegarun kumaktu salam berdinakan. Semoga diberikan kesihatan dan akan fatin.
0: Amin.
2: Meskipun abang keluarga-keluarga yang ngerhati kumaktu ucapan yang sama. Semoga diberikan kesihatan. Jadi itu tadi akan Patin. Terima kasih. Assalamualaikum Patin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mike Tyson.
2: Terima kasih semua Patin.
0: Terima kasih dinakan tim Mike Tyson. Terima kasih dinakan tim Simon. Dinakan yang Kaleb Tiru. Terima kasih. Ko tolong-tolong minggu tu bana-bana barak si sensi bara pamak pamaksun sensi. Waris ko amun nak mapi jogo-jogo bana ko dong kale bana dong ngendak TikTok bana ko ngendak serudong ngendak yen penapi baya bana dinakan jogo keselamatan setiap lawa kita jogo kesihatan selalu lah paling penting keselamatan ko mudah-mudahan nyawun yang niat kengin nanti berlaku note niat ingin anu ko tino aku siaran sama lebana hai kate betanya stemu kate stemu betanya posok tak TikTok tu astagfirullah terima kasih dinakan tak kul 4:30 nak alangkan ya terasa dinakan ko dinakan angkol nyawun bunga seroja Gusti Ali mia lagi lagu ko mia lagi lagu jadi budak lagi kiti ko lagu Mia lagi, Mia lagi ke lagu. Insyaallah kang pelingko. Terima kasih untuk semua dinakan. Maku maaf aku amun untuk tuturan ku yang niak ngam amun un kekurangan lekata kami itu. Maku maaf aku dinakan ko. Jadi benda kalau kita ko lagu lekata Fazli, mak ku. Bapak aku boleh dinakan di sini ko pan lagu Raida Banda ko Asrip Soyono ko maku. Bapak aku boleh dinakan di sida tak siran sama ala bana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil merodikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Siaran sama.
3: Ala Bana.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Pratipika daerah tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,166 km persegi ngeruo landan bok-bok untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu tahun ni cuma terkilo tak kalangan bagan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teka balik untuk mempertahan kemenangan dan Cedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara bebuak ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tajuk-tajuk abar kemab tu, semangat hijrah perlu terjemah narusan integriti keamanan, transformasi digital mo pertemuan GLC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama ko aku Fatin Badari Boy di Dom Abar Sabah FM siaran sama. Semangat hijrah perlu terjemah narusan perubahan sikap, pengorbanan kok pemerunan amanah engkau penuh integriti demi kalapan rakyat kok kemajuan negara. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, penghayatan tu penting tak semimon pihak terposok pemimpin masyarakat kok penjawat awam dia merun tanggungjawab anu benuanan. Datuk Nizam Tenemuan Tahap Perhimpunan Mal Ijrah Peringkat Perbandaran Tawau. Selain tema Madani dihayati, umat diberkati, beliau mau umat Islam malap perpaduan, silaturahim kok saling hormat di masyarakat. Selain majlis saya Bagas Adun Sebatik, Datuk Abdul Muiz Pico ni umum tokoh Mal Ijrah Peringkat Perbandaran Tawau tak jatak sembangan oyo ni diom iko bidang tak daerah tu. Transformasi digital betiru jadi pemacu bau diom pertemuan syarikat selan perintah GLC untuk moyo perniagaan berasas tak teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Datuk Masyong Bana Mara, setiap GLC mesti lebih agresif memiap peluang bau untuk kolej keuntungan. Kulek keuntungan. Skom Communication Sdn Bhd anu ngeruo anak syarikat Setco binaan jenama balik untuk moyo peranan sebagai penedio teknologi digital ko inovasi pintar ngam engko perkembangan masa betiru. Operasi bersepadu tarus penenik lagi untuk ngepusan aktiviti lumbuh haram tak latu. Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali Mara antara kawasan Anut Kilo pasti sebagai tuan aktiviti Iono Taklan UMS Sulaman Kepayan Kopan Benoni tak papar. Tindakan pantas jomo awam ngelepuran kejadian sekait ngembusan antawanan bahan berbahaya kebuli jabatan bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sabah Luman Pantas. Entedoni ngelak risiko keselamatan jomo awam ke alam sekitar. Pakar Hazmat ke CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Mara jomo ramai penaku untuk lingau ngubung pihak bomba sekironi ke ropot cecair antawa buan anu ke curiga. Muhammad Hanis marabgai sebetak tanaman RTM tabala bomba ke penyelamat cawangan sembulan. 5 kes ngelibatan lesuk kok pan buan bahan berbahaya ni rekod tak latu setahak tahun limpas. Yang ngelibatan lesuk ni gas toksik, dokon amonia, bus ni cecair anu niat kilo pasti, merkuri lekat termometer pesak kok pan penimanan haram bahan kimia bengen jadual.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih dinakan ke kalian kala siaran sama alamak. Terima kasih Buin Hutan kami bersiaran ke jam telung abu dan petiru tak ke segmen ketelu nak terus so dinakan kita tak ini segmen ketelu no sini kita boy menteko salam kita boy bercerita kok jadi nyanyian pun terima kasih Nutan kami bersiaran tak TikTok kok ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok kok pan kali kami tak radio kawan tak RTM klik jadi petiko ku lah kok petiko ku sekelonan FIFA no buk pitu wah betiru ampun you know sekelonan antara New Zealand ke Belgium. New Zealand di kau Belgium 5. Ha, kok kumpulan itu tu kumpulan G dinakan. Egypt kau Iran. Egypt di kau Iran di kau. Ha, jadi itu tu kok boleh enggak itu tu kok. Itu tu keputusan FIFA. Kok jadi insya-Allah minggu munda kok Katie akan menjemputlah dengan kok legenda. Berkekuri ya ne. Ya ne berkekuri bul tu kau insyaAllah kang jemputi ngogo konti tu mungkin kita boleh bercerita bincang kongsi ti kau sebetah musim FIFA tu mungkin un yang boleh kongsi lek dinakan ti tu angagat kang kita memiang ruang insyaAllah kau jadi diam segmen mana-mana lagu tu un lagi di kau sini program maju program maju usahawan madani mam khusus ni untuk nendon untuk nutan kursus usahawan tu dia CEDAR you know SME bank untuk ti belajar modal strategik dokon ko penggunaan AI di perniagaan ko pengurusan e-invoice jadi dinakan boleh ngendak laman sesawang mam tu you know program maju usahawan madani yang khusus ni untuk pendendoan lah ko antara based on air untuk betiru ko edisi 27 bangi buan Jun 2026. Jadi hanya perlu kasih untuk semua yang dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen mana-mana lagu tu. Jadi dengan buat lagu nombor studion aku kata pengkali-pengkali. Maka maaf aku amun-un lagu yang niak yang ni sempat enggak ikut niak sempat nyaun diam sistem kami. Kok lagu betah. Jadi pelingkuh lagu-lagu yang boleh pernah aku lihat dinakan di tu. Kok maku lagu paluan rasa. Ada TikTok tu sian situ dinakan ti Sami Maning. Okey. Paluan reso. Jadi nyaun daya upaya harus diali takdir kasih ti. Dong dang Ratna Bakri. Kok sini boleh penaku le kak muna kapang kau pan komo. Kok pan betah berkawan bulat. Kok. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama alam bana.
1: Beribu kali sayang betiru ai teman dikejar nyesu temburi

0: At yumuan lang, trimo kasino.
1: Hehe, ngoyo kali tuturan no eh. Muna tek kau tanda isyarat tangan ka, atau kelip-kelip no, suuk kerita no.
0: Hehe, tekelipat ko ng katangan.
1: Ah, bagian no, jomong perhema ko sopan. Nah, angkat tangan balik yung kau, tanda trimo kasining kau.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bukan siaran sama lah. Mana kakak lagi semoga aku dijebatin. Terasa Dinakan tak pun lima setengah. Lima terlumpuk lima minit ke muap Dinakan. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap kereta, palap-palap tak alun-alun Dinakan. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan ano tenuju. Salam turung minggu ke. Ya ni turung-turung minggu tu. Mudah-mudahan kita semua berbenaran kesihatan. Sanang atai ke. Apa ni tu lah kata pekerja-pekerja yang ni alap. Nisiko tu pekerja-pekerja yang alap. Ini terima kasih. Yang hendak bersiaran tak TikTok ke sama sini. Lagi hendak itu. Terima kasih Dinakan. Maka maaf aku amun ya ni yang buat telefon kami tapi ni tersambut. Ya ni kadang lain ni okey, kadang ni alap, kadang alap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen main-main lagu. Jadi terus nanti kok lagu, lagu-lagu yang berpenaku lagi Dinakan ti. Itu lagu bau, lagu kata Nadim Kalang Atai. Pian ke lagu ni tu kok. Mensari tak tengah di laut, Unashim kapan. Lagu kata Idris nanti bila dari Diom Upi. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alapan ah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi berkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami. Siaran lekat jam telu, ngabut nombor tiru, tak turung-turung. Waktu ni terasa kok Dinakan. Terima kasih kau untuk semua Dinakan kok. Sini lagi kita Boy yang ni ngerembia. Yang Nutan kami ngerembia tak ngeremayan lagi segmen bertiru. Terima kasih kau untuk semua Dinakan. Maku maaf aku amun untuk turanku yang ni ngam kali ebi kok. Lebih-lebih beragam kok. Jadi sen-sen yang pelan dan akan mau cerita palap-palap talun-alun. Semoga selamat teko, tak tunggu anu tunju ko apa nak tak selamat teko marumah ko. Ni terasa tau ko bojo sini kita ibu cerita ko dayak-dayak katai alhamdulillah. Jadi nyanyian pan terus terus ngejogo diri yang seminggu jotungan dinakan ko. Dong lupa untuk terus nutan siaran sama Alabana. Semoga penata umur dayak katai selalu ko pembinuan anak rezeki berkat ko pan sihat selalu. Semoga kita semimon penisikau tak perkara yang alap, penitiau lekat tak perkara yang alap. Jadi mempusan siaran sama bertiru tak ada pun pitu bangi buan di Jun 2026 mbanan ku kam kodo duo buat lagu lekat Bob Din selekatnya bekat buat pernah kulit dinakan tiwaris kau pen pitu nak kam semio nor jadi ulip tiru ko songom tu semio tak kota belut jadi semua-semua tikale tak siaran sama Alap Bana dong lupa untuk harus nonton siaran sama Alap Bana. Temu lagi ti insyaallah dinakan. Assalamualaikum.

0: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie-xie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanan ne dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin. Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhap iti Sabah matotog kedudukan na selaku matag pelancongan dunia. Pagtabangan Sabah Sarawak matotog ekonomi Borneo. Habal mintar dana. Perintah lahat maujud inda ginis platform rasmi magsambat maka tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu ako maka patotog kedudukan na selaku matag pamasyalan taraf dunia. Pabintad dana maghalian kasongan industri pamasyalan lahat patuy kinansangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka akal inaani akan maka pamalan jalan projek program tahun melawat Malaysia 2020 makonom maka inda ginis lagi program sadde pasodna keramaian regata lepa amakilahan pemasyalan selaku asas tujuh komuniti maka mapapag kempen pemasaran digital ako maka talik-talikan pemasyal antarabangsa. Beliau ngahaka butai hinapu angaras mian regata lepa 2020 makonom masampulna ucapan beliau ni pak sampai hek Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Perintah lahat akan patuhi anatasan kedudukan sampulna selaku matag pemasyalan budaya maka maritim sedimin angila-ngila warisan budaya patuhi ni jagahan selaku hal tak mustahak pembangunan pelancongan lahat. Perintah lahat Sabah maka Sarawak akan makansang pagtabangan strategik mareom pembangunan perindustrian perdagangan maka keusahawanan ako maka kila-kila tuju kalagihan pembangunan ekonomi ma wilayah Borneo. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Datu Ewan Benedik ang haka pagtabangan inan pasodna masoal perhubungan lan pagsualawayan utility maka custom paglayoan sadimin panalarasan amuan kahapan maka karuwa-ruwa lahat inaani. Beliau ngaha kabutehe bay pain patibaw hulumat tuju timbalan Prime Sarawak Datu Amar Awang Tengah Ali Hasan Makuching Sarawak. Datuk Ewan Yarusab Timbalan Ketua Menteri angahaka karuwa-ruwa lahat inan magdikayu akal magtabang lapat laus min panalarasan ma peringkat pegawai kanan antara kementerian inan ma Sabah maka Sarawak. Mariam habal sadi Datuk Ewan hinang pengasahan penyertaan Sabah Mario. Mariam Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak ma bulan pitu sinong. Isun palkala pemindahan pakar pagtambalan min sektor kerajaan tuju sektor swasta perlu pamalusayan ahap ako makakila-kila perkhidmatan kesihatan awam natas amuan kahapan. Datuk Julita Majungki selaku Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat ngahaka Sabah asal atogol napai magatubang maka kahulitan masoal kekulangan pakar pagtambalan. Palkala inan perlu pinatongan hek Kementerian Kesihatan KKM magtawang ahogpot maka perintah lahat. Datuk Julita nibak baipain ngarasmian program Sabah Sehat 2.0 makota Kinabalu. Pemahapan kelagihan kebajikan petugas kesihatan pasodna insentif maka kelagihan masual elaun atau gaji supaya pinatongan maka manjari keutamaan akobanan pakar pagtambalan anatas mariam perkhidmatan sektor awam. Mariam Masa Dalua, Perintah Persekutuan, Niso Hinang Penelitian, Aisabapan, Habaanan Pakar Pagtambalan, Apindani Sektor Swasta, Ako Maka Pamalan Jalan Akal Patalua di Hinang, Angatasan Masalah Inaani. Ansoman Marat, Sintetik Songna Kansang, Sindiket Antarabangsa ni Pandoga Hinang-Hinang Pemahaman Hinang pahaman papirau teknologi digital untuk amaluhaan rangkaian pemalakuhan makai platform digital maka komunikasi secara patangkau-tangkau maka transaksi ngalintas bantalan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail ngahaka isun palkalainan perlu ni atasan masual penguat kuasaan ia lebih moden bersepadu maka asas tuju hinang risikan aku maka atasan ansoman marat ia songna kansang. Marat sintitik botna syabun gai kahal maka kaatan jom pikilan makalanduan sago amuan kasau tuju inyawa maka keselamatan masyarakat. Tahun palapai ani arahatu siampuk maka sangibu pada guna maka mendusia panagi dada direkod masa kulibut negara. Marat ginis ATS aheka makalandu labi pitumpuk pahatus kes takasan ngabut bulan tulu palapai. Sedimin amasongan ekses pagtambalan maka pamaluh pamaulian perintah akan matongan matotog usaha ngatasan masalah ansoman marat lausmin pamakaian data raya kecerdasan buatan maka magsapali risikan antara agensi.
0: Denakan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabang ngahinang pamahapan bahan balikanku. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah nagina hinang pamahapan bahau program Budi Diesel maka he amakuhian kelayakan subsidi pakai he keluarga sompok atau tuju aara puna kenderaan. Pengurusi YPNM Sabah David Chaneng ahaka akal ina ani yana hinang patalua maka amuan kahapan tuju rakyat mariam masa dalua subsidi diesel kolek tahampit he panalima ia banal-banal layak paligaina badan aam magpakai kenderaan tiap-tiap anlaw. Akal ina ani rusab ni jangka maka tabang amalampungan pagongkos rakyat paligaina tuju banan kulang taga kemampuan ia landu ambal makagaga masoal kasungan harga insalan petrol maka gisil. YPNM Sabah ruisab ahia magsarang sukul tuju perintah persekutuan sebabkan yakna usaha masungan kahapan pelaksanaan subsidi akok labi amuan kahapan tuju rakyat. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM Butina Ani Mariam Ambal lagi pabuka ni para saya magsabab min soal keselamatan cyber bantug min KKM bahawa sigam mariuman hinang siasatan secara tigan ngatasan sababan kajarian inan rai-raian. Mariam masa dalua hinang pamahapan sistem butina ani mariuman ni pahinang ako sistem kementerian inan manjari ni buka maka lansal operasina rai-raian. KKM ambal hampul-hampul masoal palkala inan maka butina ani mariuman magtawang lapat maka agensi-agensi tumapaya untuk maka paghalian keselamatan sistem pinapapag maka kila maka ilag min kajarian inan tajari masumian-sumian masa. Tujubanan pemakai penentuman ako magsayu untuk kulit maklumat rasmi memakai media sosial kementerian maka platform komunikasi rasmi sedimin setogol mariam sistem halam lagi ahap. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAFMA ahia magsarang sukul tuju bayi timbalan pengurusi SAFMA Muhammad Iskuzawan Israq Datu Arsid sebab sumbangan amua kasongan tuju pembangunan maka kemajuan SAFMA setogol beliau amalutan hinangna. Pengarah ni Zahiran Mariam penghargaan ni Zahiran Mariam Majlis Penghargaan magsambat tak maka tamat na perkhidmatan Muhammad Iskuzawan Makota Kinabalu. Mariam Majlis Inan Kazaruddin Kahar dibantung selaku timbalan pengurusi Bahau SAFMA. Kepimpinan Bahau beliau Inan di Kainagonan maka lausan agenda pembangunan SAFMA maka masungan hekta pangaluyu industri perikanan lahat tuju angila-ngila kelagihan nelayan maka pemain industri perikanan lahat. Siam kedai-kedai pagragangan angpod mariam kajarian katunuan makampung pening lalat keramunting sandakan mariam kajarian jajahan lisag sangpuk maka sempat puk maka tulu subusi kedai inan angpod naikot walumpu pahatus ruisab angpod tulu kandaraan maka rakayu motol sikal. Jabatan bomba maka penyelamat JBPM Sabah amantuk bahawa ania sangpuk makonom anggota amua kandaraan khas P3 pinahulegan ni tagan kajarian bay pain kule bantog haka ni pagrayrayan. Katunuan berjaya ni kawal malisagsang po makaruwa 5 minit o tulaw. Halam rusa maniya magsuda maka katilakaan nilaporan manakala sabab kajarian maka heka kalugian masih mareuman siyasatan. Pabupos habal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Saba matotog kadudukan na selaku matagplancongan dunia. Pagtamangan Saba Sarawak matotog ekonomi Borneo. Butin abal lahat kwa PTI bay ni sadyahan min seksyen berita iwal semasa. Terjemahan na bay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galau juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yana negara tagna-tagna meriam sejarah ya bayi minjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu ma tahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan dan lagi pada anak denakan mai rupa ingkam makalia siaran hiling sama ko habis tu duampok makapit oleh bulan onom duang ibu duampok makonom adi si ingkam masih si junjun ko habis tu Allah sabtu sanakan jadi ha panagdaan itu ngak ku sempatan sapaliku ni bad sanakan waktu solat fardu maghrib marabila pantai timur ma sampul nak tentuna ali sag onom duampok makasami ni ta pasod nerakan gantaan raminit lah adanakan maka marabila pantai barat lisag onom telupok maka telu minit manakala pemintan dah bantug ta waktu surat fardu isyak marabila pantai timur lisag pituk telupok maka pituk minit manakala marabila pantai barat lisag pituk empat puk maka siam minit sanakan jadi yang rusak bang aku sempatan mai itu sapaliku bantug cuaca min baik piratamu min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malisag 5 kohapsi bayi pinatamuas kajarian ulan landos maka magbiak maka baliuna ni jangka akan tajari ma dakarangi kawasan ma Sabah pedalaman tambunan pantai barat ranau maka kota Belud risabakan tajari ma Kudat maka kota Marudu ngabut walu lisag walu sangom itu saranakan ajari pinaintoman napain ako kita sidro pa isbat aninda keadaan cuaca sakapa masa mencari anda ta malam web rasmi www.met.gov.my atau waru sub mencari download ta aplikasi my cuaca jadi apa hak itu abang anda ta mario bantu guru sub mario mana nah nilan jalan big festival riga talepa-lepa ma daerah sampul nak serenakan murah-murahan hap napain lanjalan program inan maka tentunai yang paling mustahak toongan ni hap toongan lanjalan hinang inan paligay na untuk keadaan cuaca marambila pantai timur masampul nak murah-murahan mariam keadaan hap untuk kaam kami mon or ongkak min artis Dan Bisa maka basunu isab ongkak min artis Dayana boleh kusaru unruun.

ebot-ebot. Daa sa bali-bali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenaya ngalintas bantalan. Isbat kam magismagol mandusia marat makahinang magdayeng ni haraman ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan talipaunon bi umbul 0-26-28-33 atawa umbul pagdayrayan siam. Sali-sali kitam nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti has neboa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magat. Anda salik-salik serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Pakalehon bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
2: ambang asa.
3: Siaran sama bal nasa sanakan lisag onom 40 makrama minit rabu ite serang hari pagsukulan tu ka kamemon makale siaran sama siaran healing sama pako happy tu jadi hadanakan serang hari pagsukulan ruisa ma live TikTok maka Facebook tapi tina ani ni napa in pa abay sanakan ta magsukol kakak muna kapang niya Epad Eric wa chame chomel on sigay turayang niya niya napa indrakan ta pa abay jadi hati naiko happy tu isa kita karangan-ranganan indrakan ta pa abay bin TikTok live sa VFM niya ma Facebook jadi ay kana butina ani platform untuk kita makapagsayo mariom siaran healing sama bahaw itu sanakan bang bayrahuwi hal kita makale hal kita magsayo maka makai SMS ngai betehe sanakan jadi danakan ruisa abangan datang mariom habal-habal lahat perintah lahat maujud intaginis program magsambat amaka tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu aku maka patutog kadudukan na selaku matag pamasyalan taraf dunia pemintar dana maghalian kasungan industri pamasyalan lahat patuy ni kansangan naani pasoda bot kahinang masampul na ma sampangan keramaian rega talepa-lepa danakan mahinya ni tentu na ahika activity ni hinang ahika activity keramaian ni hinang maka hinang ina ni tentu na maka talik-talikan mendusia min luasan negara maka mariam Malaysia tu ataka magpasial atau ngendak keramaian ma daerah ta tentu na ma daerah sampulna jadi tentu na sampulna itu tama suhul maka sektor pelancongan maka kaniak na banan kelanuan pulau-pulau aktiviti kebudayaan IT rusab yang landuk kansang maka tawang tuju ekonomi lahat ta masa itu sanakan jadi supaya jaga tataungan bog-bogan tataungan sanakan jadi betehe sajaranakan tu yang tah lagi dah kita tapau waktu pakai taungka min artis Haiza pasuno isa min artis din sabau dan masih aku bilahi maka maka sang bayan paliang leang sabau VFM siaran healing sama balasa

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meram sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah VFM siaran hiling sama tentuna wa indali sagonom 54 minit abang data jam tama itu makonti serakan jadi gantaan ni ala 5 minit kita mag siaran makohap itu tentu akan kita makapag apa yang lagi pabalik meram segmen sedih serangah yang pagsukulan untuk kam kami mon mainggap-inggap pa income apa avay ama platform rasmi Sabah VFM ma TikTok ama Facebook jadi inaani rusab landu ya maatay maako sanakan bog min kaam amogbogan siranta ko hapito isa kita karangan ranganan di anap indirakan tapa avay ma live at TikTok rusab ma platform rasmi RTM sanakan jadi banal na ko he umbal nasa ma itu Piala Dunia FIFA 2020 makondom dilanjaran sekitar 4 tahun mintada mapagtipon pasukan kebangsaan tamasul dunia untuk kolek galal juara mencari andavi ma RTM klik atau ma media sosial rasmi RTM maka yang matantu na ya TV OK saranakan mencari anda ta siaran langsung ruisab mencari anda ta siaran ulangan ma RTM klik untuk bantung sukan. Jadi agak aku sampai mai itu saja akan kita magapag apa lagi mariam segmen sedih abahan ko maka amda kayu ongka min artis Pian Arong untuk kaam masampulna selamat mag keramaian rega telepa-lepa Sabah VFM siaran hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: Kan sen ralon dom reno ringo hom yun ahon pamahunan pasukon ku iar dirin. Ahulu aho akasi bonsoi. Sabarayus asiha asau krentok panang buluyan kawunduk rahuang ratikop nutana. Pahin supan Sabah Sarawak apa konsoi rekonomi nu Borneo. Perintah Negeri Sabah Am Sarawak kulimanin rayus amirot rapahin supan pepesingkatan perindustrian pantatalanan am kausahawanan. Menteri Kesingkatan Perindustrian Kausahawanan am pahin supan Datu Iwan Benedik Nambala pahin supan hinonan impung resangkul utiliti am pelabuhan ulikono babal na sungkait ralolot nu negeri. Datu Iwan Nambala rangahol iwas 60 ira timbalan Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Ali Hassan Rakucing. Datiwon ondiak poyo timbalan Ketua Menteri Nambala karuoroni lo nangiau rapahin supan mayar penyelerasan raperingkat pegawai kanan nu Kementerian Nasungkait Rasaba Am Sarawak. Iliwahin ili Datu Iwan Nambala Sabah kulimanin mayar Borneo International Halal Showcase 2026 umanu Perintah Negeri Sarawak bulan katulu matongtu. Kapahanan na sungkait rapakar perubatan nondok mulau moyang kerajaan swasta akasip talingga puan na pasi ahimpin intorapan taliman kapiahan akatum ra kapahanan. Mayar Menteri Ruandu kapiahan am kansayan rakyat Datu Julita Majungki Nambala Sabah lahir noyo nakatum ra kapahanan akuling rapakar perubatan. Rahuno kinabalo hino akasip kauluan ili nu Kementerian Kapiahan KKM ahin supra perintah negeri. Datu Julita Nambala rangaholi was no nangin puas ra program Sabah Sihat 2.0 ra kota Kinabalu. Pahalungan ra kebajikan no ang keraja ra kopisan kapiahan akasip alungin na kayak niyo kaluayan anak ra insentif am tulampos pamahut rapakar perubatan am ra kopisan perintah. Perintah persekutuan puno kinitak anamimis ahilong babal ang ngiwit nangiwit rapakar perubatan ra kopisan perintah manding muai pengkeraja ra swasta.
1: Aho hito aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Pamahunaan radas dada sintetik rayus ang iwi tra kapahanan. Kumpulan terbangsa narandan amahuna rad teknologi digital marayol pantalanan rad dada sintetik. Menteri Randalum Negeri Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail nambala kinabalo hina kasip talinggapuan rababal labi moden amayara risikan. Dada sintetik kuno syabu salak kayak ang iwit rakatagihan yopuno abul yang iwit rapatayan am angulalat rakampinan nunasuangan. Tahun nakasail 100 yang ngoperam rondok ngaribu kesalahan nasungkat radada linapuran ratikop nu pamahunan. Dada jenis ATS rayus linapuran asuang ondok sino tuluk ngoper piatus narandan suku rabulan ka talu ratahun itu. Perintah rayus aparalan rapokot amuso radada maya pamahunan ra analitik data rakyat kecerdasan buatan ampahampatan ramaklumat. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah anungkor rakaunggaan uman ra program budi diesel oda abuli amanding rakalayakan subsidi moy ralilian kapam ulun kapayo amahuna ra karita. Pengurusi no YNPM Sabah David Chan nambala lakau hinola bi atatalai amesra rakyat uli kono marandan ra subsidi diesel akan suku risilo onda tatalai yang mempelangkar belanja waya nurayat. YNPM Sabah napasukur paning kuanangan ra perintah persekutuan rapokot nila pekonsoi papasukuan ra subsidi. Portal rasmi Kementerian Kepiahan KKM Sino Kepahanan naintaran rekampinan nu cyber. Mayar rahu pinasila nu KKM ilora raino naparalan ra sesatan tumutun ra kinabalo nang iwit ra kapahanan inili. Ilopono ra raino pekonsoi ra sistem amarandan ra portal rasmi Kementerian ala pukawon rulio kono ranau layan. Keke mapakaulu ra kampina nu portal am ahin sub regensi nasungkait amarandan ra sistem nu portal ahimpin intora kinabalo hino angin duo asau. Nasuangan kinita ngalap ra maklumat rasmi intora media sosial Kementerian am platform komunikasi rasmi bokon rawoi nu timpu kapahanan nasau. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah Safma napasuku rapangin suatan rebekas timbalan pengurusi Safma Muhammad Iskuzuan Israq Datu Arsid rapokot napasingkot ras Safma rabuai nupan talimano. Pangin suatan hinili pinasukur majlis penghargaan inumara kota Kinabalu ondo inimpuas nu pengurusi Safma Datu Muhammad Muhamrin. Ramajlis inili pono Kazrarudin Kahar pinawala na sawk na timbalan pengurusi na kawahu nu Safma. Kapipinan na kawahu ino, alansa na kalap anunggul papasingkatan ra Safma, mangiwit ra Safma ahili randalum nu industri pangimpaitan negri. Sia mintok pantatalanan na solo ra kampung pening lalat karamunting sandakan. Randalam nu kinabalo na sawk ra mamar, operam rondo apat ngoperam talu ngaminit rasuswaw hinili, Balu ngoper piatus intok pantalanan hinili na solo ambaya ratalu kereta amrondo motosikal. Kopisan bomba mengampin Malaysia JBPM Sabah mayar rahu pinasila nilo nambala operam limo ngaulun anggota ambaya jentara inuera intok hinili liwos ilo tinaliponan. Apu ira kinabalo hinili natamimis linasa rajamka operam duo limo ngaminit ratangan oro amkanut na pilatan linapuran ra kinabalo hinili. Kinabalo na kainiwit ra kasalahan hinili. Kasalahan hinili am suang no kerugian randalom siasataan. Peporno rulio kupayo aho akasi bonsoy. Sabah rayus asiha asauk rapa nambuluyan akavunduk rahuang ratikop nutana. Pahinsupan Sabah Sarawak apakonsoy ra ekonomi no Borneo. Inyo na papurnu aho na pamahunan intra Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho inili kinumasalaho ri Syahira Samain. Kansayan, am salam Malaysia Madani.

0: kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan neng. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevat, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu si nomor marni mongatus ngaribu ngalumiak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramelis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raliwin kukula undang-undang pinalair maira kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan nguasa kapuam polis.

Yo bagara kawi kono kansen dalam demra kawi paga-paga nang kini ngoramon ran dalam kesaluan dahun berasa ba BFM ralo nemino paga-paga ka hino ra oro itu ra oro ka onom ra minggu itu ra dua ngopram tulu hari bulan da bulan ka onom 2000 dua ngopram onom lansan ra ming kawi ra kono atiak berukan intu kan minggu nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun berasa ba BFM ralo nemino ra kono onsen siak paga-paga ka atiak kono man miu na bali aha rais kono tumutun ramor kesaluan dahun berasa ba BFM. Hino maya kira live Facebook may ami kapi kono maya live TikTok may lo nomino rasa ba BFM hino live Facebook may panah rasa ba BFM we good am live TikTok may rasa ba BFM am kono pake pake kono kiri ngoramon dalam kesaluan dahun rasa ba BFM mati aku kono ingin tokon min kono kiri ngopake pake pake ka ralo nomino rakono lansan namin kawi rakono onsen saya kratu kitu kiri noro am ati aku kono man miun aman Bali paga-paga karoro hitili reno tu rakau kono kari anti ngais ara kono anti ngais ra kono apung kena kau ara kono kerajaan-kerajaan aman Bali roro hitili ra kono kerajaan-kerajaan miun ara reno kura londo minggu ra kono lun ara londo minggu am kono anti ngais rehat-rehat rehat-rehat renan ara kono asuang kono man ba keraja keraja binalam roh itili amata bot yak rako nang kiring ora mendalam keselon nang nomor dalam mino hina rako no kugula rimba iko no paring ohon kura paka paka ralo nomino rasiaran no kesaluan dahun nomor rasa ba BFM hino semuku na pura kapa paraner jam ka siam ralo dong rais kone muni kura dua rimba iko no pangkiringan takara rimba rimba ya saluan dahun nomor rasa ba BFM hino rimba ika sana rimba inter ya piang sonsun dan tamri Elda Robert Rimbai Ninggalan Rada Yang Harida Ansun Orimbari Azroy Nantamri Susi Wilson Anda Rimbai Ninggalan Nampira Tanto.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rekesano rana lom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mangimbolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no, mapalamba kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyu kia, amnek membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu menauyu amam pekelala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut am masilukan. Mokondo guangno, mesagak meminat rainan galama, sikul am kandai lumawo am kalobagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak kapang kurian, yono rondo pilat ondo kalama kito, amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Ya apa bagian dari itu dua rimbai kena naringon min pakai pakai cara kena pina lula kura min rolo minor raka saluran dahun bersama BFM eh no rimbai kasara itu li rimbai itu riapian sausun nantamri elda robot rimbai ninggalan nanda dayang harida tunggul kena rimbai ri azroi nantamri susi wilson rimbai ninggalan nanda nampiratan toh eh nanda kita kena jam ka tulu dua ngoporam siam ngaminit alondong wadangan rayus kena pakai pakai takat inumutu nina yara live Facebook mai Amiga pikon ni nera live TikTok mai lalu minera kono suang kono paka taka. Ra kono simimpo rita kai nera live TikTok mai lalu minera paning kwanangan. Ara kono paka paka ra kono nera live TikTok mai. Am rais kono akau anshe. Ra live TikTok mai am live Facebook mai lipi kono rasuang pi rabokon. Ai henera paka paka taka rabokon simimpo siminga rita ka. Angkini ngosi hamara kono angkini rita ka. Ra kasallu anda hun numuru rasa ba BFM. Apa sindangan antaka onsoi. Ya usai rakono live TikTok mai live Facebook mai rakono untuk min kenang kiring orang mon dalam kesaluan dahun murah sabab BFM pakai pakai kan? Kau pernah kau beli yang kiring orang mon kesaluan dahun murah sabab BFM hino maya RTM klik rakono RTM klik untuk takak kono ahilong rapa hilaya apa hilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom RTM klik pada pakai pakai kan? Sini aku rakono untuk min kenang kiring orang mon rasaba BFM hino maya RTM klik hino download min kenar App Store mion ra telefon mino si Hahama rakono telefon mino si Hahama pakai rakono download RTM klik kami kapi kono mayara TV mino ya no mayara smart TV kami kapi kono mayara Android TV rakono download RTM klik kami kono buli yang kini orang mon RTM klik no mayara ya no mayara RTM klik rasaba biar pembaga pakai kerana mino. Ya orang sekarang kini kata kepiara rimbai hendori dua rimbai kepiara peringkong kepiara lalu nominor apa kepiara lalu konang kini orang mon kesaluan dahun murah sama BFM hendori rimbai kasana rimbai dari Zavi JR Morris rimbai ninggalan nandra ulan ansun rimbai Julita J and down rimbai ninggalan nandra kau pusan.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayto katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao suwento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong atahon ang duli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raray no tu ang duli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Ya apa bagian dari itu do rimbai kena naring omion paga-paga ka ya na rimbai kasar itu li. Ya na rimbai ka entry Zabi JR Morris rimbai ninggalan ra ulan. Am tunggul kena rimbai JJ Julita J and down rimbai ninggalan kau pusan. Eh na nang evitara jam ka tu lu apa ngoporam do ngaminin alondom. Am paga-paga na pada jam ka tu lu apa ngoporam siam ngaminin alondom napo. Kau kena kaya na pora azanisha ke henara libung no kota Kinabalu. Amin tokin tok kahondona.

Yo, apa kabar guys, kenal kau ha, tunggu turun nama Hino Mayar live Facebook mai. Rapi cuma ada sebab FM, mami kapi kode Mayar live TikTok Mayar kona suang kena pakai wata kasi ni mimpung. Inayar live TikTok Mayar lo nemi tu. Ya, rakono pakai-pakai kena inayar live TikTok Mayar paning gua nangya anda yus kena kini ngoramon. Pakai-pakai kaya Hino Mayar live TikTok Mayar. Rayus kena kini ngoramon kesalahan dah nomor sebab FM. Amun kini kita kepira rimbai, hena rimbai kasana rimbai, rimbai entar rebel dan Dixon Sagir, rimbai ninggalanan ranai nai mana yuk? Mampong napa rimbai napa kepaka ka? Kau napa kena kaya ra Azanisha kali bung nak kita kena balu, amin tokin tok kahon dono.

Nah kapanekok ya, pagunung kapat ari bulan sila kamopor iyo gini oromayag sampumagunan, mapakara rita kau matang rayus, motogom ramayag, railopana binal uyakita puno, motogom ramayag, motogom radiliyuk.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ralalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ning. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giyo la pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi minga.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ditekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2026 balu am 2026. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik lalu FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya Bapak Nara Sukutur jam kawalu. Aduh ngaminit ralon dan rata tanu mere studio tu pagak-pagaka. Ningkunangan rayu sekedang kini ngoramon dalam keseluan dahunu murut pagak-pagak muka ansen dalon dom. Rakunu pagak-pagak bahu yakali kono sini mimpung. Rakunang kini ngoramon dalam keseluan dahunu murut sabah BFM. Atak minu yang intokon ngunang kini ngoram rayu sekedang pagak-pagak teka kainaya. Live TikTok mair dalon dom itu. Sini kono MM Sok ansen dalon dom. Kunding King boy paling kunangan ansen dalon dom rin. Aku dinking am idi ya kan senda londom am sinak pio kono isu am pio itroi 757 atulu 502 keninggalan TikTok datu kan senda londom DJ kono peningkatan kan senda londom ramyun rais kan tumutun ramon mayar live TikTok mai am sinak kada pa kata kareturi Jeffrey Amopor ha rahinora bekas pemain Nusaba ije apa kata kayak Jeffrey yang mau kono naya sini mimpung ini live TikTok mayar retuli am sinop yo kono apa ririm baita Zabi Jer Morris retuli kono ini ya live TikTok main kan senda London berlaku kono peningkonangan kan senda London bing Zabi Jer Morris ini ya live TikTok mayar merah Sabah UFM ami kapi kono lupa dan kuru aku nopo kata kata kasih mimpung ini ya live Facebook main sini aku nih sabing kang gua ampita Gabriel akan send alon dom DJ kono rokonom akan saluan rahu nomor sama BFM onsoy paningkonan DJ kono paningkonan solirin Peter Gabriel akan simimpungin air live Facebook mayer page mayer alon domino rayus kono tumutun ramo paga-paga ka atuk bodo kono ento kaming kunang kiring ramon dalam kesaluan rahu nomor paningkonan ngian ras rayus kono sungkor min alon dom itu ramon ang kiring kesaluan rahu nomor.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Potuang, aning dapat saukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1994, 1998 ono, am 2028 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, apa kabar itu durin baik kan nari ngomel itu apa kabar kah nari baik sare itu lirin baik dari Juliani Zabri. Rimbai ninggalan andra oko ya. Am sunu kono rimbai ri no dati di zikifli rimbai ninggalan andra oro peguatan. Am perikunangan rayus kuda paga paga takal sinu mimpung. Inayar live TikTok mai ralu nomi noise ini aku paga takal. I osu perikunangan rasuang nu paga paga. Am kansian ralu ndom ramin kawi rakono. Perikunangan osu ringgalan TikTok natu inayar live TikTok mai. Am sinak piyo kono paga takal. I alina mai ni ya kansian ralu ndom. Rubayon limo ngoperan talu. Ah kansian Londom kono onsai paling kurangan nami hayati hati kan sendal Londom paling kurangan kono nair live TikTok mai rise kono share paga-paga kar live TikTok mai ai lipi kono rasong kono paga por rabo kono semimpung seminggu di tekan kini ngo raga selalu anda nomor rasa ba VIP. Amra juga dapat suku kuramiun, dah kau balu kawanan, dah sambil pemahunan tak kasaba. Hinora orang nunsua paga paga ka, ra orang minggu, hinora balu kawanan itu. Peninsalo no kopisan meteorologi Malaysia. Hinora orang nunsua orang minggu ra dua ngoperam balu hari bulan, bulan konom 2026 ra kau balu kawanan sambil pemahunan tak kasaba. Orang nunsua, ra orang nunsua ra sambil rasusua, jinangka rumah sam ra kukula intok. Rasolora asa kami kapi kono solora pedalaman. Amra sambil kamayon tu tumpalak amra sam awal siak pe mangina pora kukula intok. Rasolora asa kami kapi kono solora pedalaman pake-pake ka. Amra sambil londo am tumpalak amra sam awal siak peyo ragu kula intok rasolora asa kiak peyo. Kelasuan numa tunoro roro nunsua minimum 2.5 talu darja Celsius. Maksimum talu ngopram apat darja Celsius. Ya berbaga-baga ini kenora itu kono balu kawanan sambil pemahunan tak sabar roro nunsuau roro minggu rado ngopram balu hari bulan bulan ke onom 2000 dong ngopram onom ini salo no ina nguasa ara kono hihilong rado balu kawanan sambil pemahunan tak Malaysia hino kopisan meteorologi Malaysia. Mengkonangan rayus kono baga-baga tak ini era live TikTok maipeo hino sinak peo kono baga tak pari rimbai rita lagu no artis artis no pemahunan tak mar hino ramurut hino Joshua Marais kansen dalam domrion DJ kono peringkonan kansen dalam domrion apa ni konangan kono sinmi po ina era live TikTok mai Joshua hino sahung lo na pari rimbai rita ka ramurut baga-baga ka peringkonan Joshua Marais ina era live TikTok mai ralu nominam. Ya orang sekarang gini ngotak biar rimba-rimba yang teri Rusdiku di Rafael nantam Rizvense Kristi Anjun rimba-rimba yang ngalanan Rakinawan Huang amsuno rimba-rimba Alicia Abu alias Dolin nantam Ridolin alias Fredolin Ladius rimba-rimba yang ngalanan Ahonso itu.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Info Viala Dunia para suguan mera rayus raka saluan dahun murah sama VV melalui nomino para bagaka ino rayus kena pabalai miramiun rakono pahilian ra oro nunsuau ra Piala Dunia FIFA 2020 pramonom ra oro minggu dungo pram balu hari bulan da bulan ka onom 2020 pramonom ino rakono kukula kono pasukan rakono ahili ra oro nunsuau ino imuni takara oro nunsuau ra hinora grup L hinora pasukan Panama ahili ra pasukan England malimpun tera jam ka 5 ra susuau mako no beli ahilong hino maya ra RTM klik kami kapi kon maya ra My TV hino maya ra saluran Sukan Plus am tumbung ra hino ra grup L payo baga-baga ka hino ra pasukan Croatia ahili ra Ghana hino tu malimpun tera jam ka 5 ra susuau ra ornu suau hino elong myun hino maya ra saluran okay. Rayus nora grup K rakono pahilian era Piala Dunia FIFA 2026 hinora grup K pasukan Colombia hilira pasukan Portugal hino tumalimpun tera jam ka 3 talungopo rasusuau mailong myun ra mayara saluran TV 2 amika hinora TV 2 pagabagaka hinora mayara RTM klik amika pyo mayara My TV amrais nora grup K poyo hinora pasukan Kongo Republik Kongo ram hilira Uzbekistan jam ka 3 talungo pora susuau am ilemyun mayara TV 1 am raisnara pahilian peor aurun suara ra grup J hinora pasukan Algeria hilira pasukan Austria Eno imunin na jam ka opor rasusuaw amilen yun maya rasukan plus amyak payo rap kono pasukan grup J yak payo rahito rap pasukan nu Jordan ahili rap pasukan nu Argentina Eno tumalimpun intor ra jam ka opor rasusuaw amilen yun abuli ilen yun maya ra TV okay. Ya apa bagian dari itu kena pahilian da orang nunsuau ra Piala Dunia FIFA 2020 pramonom ra orang minggu ra 20 pram balu hari bulan da bulan konom 2020 pramonom amrais kena kau kena ahilong ra kena FIFA 2020 pramonom maya ra RTM eno maya maya ra RTM klik download dan mina kena RTM klik ra telefon mino no ami kapi kena maya ra Android TV Android ami kapi smart TV rais kena ra RTM klik ami kapi kena maya ra My TV apa yang kena pakai-pakai saluran swipe yang kena TV saluran OKM Sukan Plus TV 1 TV 2 penuh sini kena untuk kena ahilong pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono
1: Piala Dunia FIFA 2026 juara Piala Dunia 2020 pramruo Argentina aku petuang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya finora tahun 1900 tulung opor 1900 balung oporam ono am 2000 dong oporam ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
0: Ya babaga rais kena yang kini ngatakan biar rimba inter Jenny William rimba ninggalan na Rayol Halan nah hambayan am tunggul kena rimba Salwa Saleh rimba ninggalan na Mambulok kasihanku sama BFM pasindangan antara onsoy.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Yo, apa-apa Rai sudah masuk kuku bilin ini terlalu pagi tengah ini ya dalam Facebook mai ralun demi itu. Ah bilin itu interview juga ada peringkatan juga ada kau di naya live tiga alai Facebook mai ralun demi no hai DJ kau no hai kanser ralun dom orang kau no ma peringkatan kanser ralun dom kanser kerja aku no peringkatan am kanser ralun dom rakawi nurang arangan kau no kanser nanti guys ramyun kawi am kanser kau dang kini orang kesalulan dahun urut apa sindangan antaka on soy aku ni juga bahat peringkatan juga bahat kau di naya live. Facebook mai amika pi bana lupananku hai nara pa kata kai nara live TikTok mai asuang nara pa kata kai isin mimpung nara live TikTok mai paling kurangan pa pa ka isin mimpung amang kikiat ragono ramon nara live TikTok mai rasa ba wfm sinek itu vita siam ngoperam duo kan senda londo mam n na n at di balu onom siam on se londo kono au intoratenom ragono wa paling kurangan n intoratenom mampi itu mirni mirni apa dikurangkan suha solo rumah sam lansan aku no ingat rumah sam peyo awas peyo ilam yun pake-pake ka lain tahun yun no ara aku no amar pera solo ra sungai no mah ingat aku no antu no am soy perhen na song piyo kan pa kata ka subokon asim mimpong inayar live at TikTok mai imini kosong siam mantap DJ kono salam intro kota blut ra kono paling kuanahan mantap awari kana kan kon mimpong inayar live at TikTok mai rasa ma BFM ampe tu bagang akan send alondom DJ kono paling kuanan kan send alondom na min kawi paling kuanangan Theodora Tio Doraemon ha ingalan TikTok natu sampai itu hati-hati akan saya ralun dom ralun domino onse rimbai ralun dom itu kesalahan dahun umur ralun paning kuananya sampai itu yabut kan saya ralun dom DJ kan paning kuan kan saya ralun dom aw interatenom ralun wow interatenom pio simipung kita kainer live TikTok my resah babi fe. Yo pagar-pagar ayus kena apa balik ram yun raloho loho nukata raoro kasar minggu semau tu rado ngoperam siam hari bulan rabulan konom 2000 ngoperam onom eno pinen salon no inan nguasa industri gata sabah LIGS raoro kasar pagar-pagar rado ngoperam siam hari bulan rabulan konom 2000 ngoperam onom raloho loho nukata eno raloho no susu nukata siam ngaringgit tulung ngoperam 5 sen sa kilogram gata kepingan ikainu grade kasar 4 ngaringgit onom ngoperam 2 sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade kaduo talu ngaringgit siam ngoperam talu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam apat sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit tulu ngopor sen sa kilogram. Gata sikara sa ngaringgit apat sen sa kilogram. Ya apa pakai ni rek tu kono loho loho nu gata ra oro kasa ra minggu sumau tu ra dong pram siam hari bulan ra bulan konom 2000 dong pram nom pinin salo no inan nguas rendas gata saba e like gs am sino kele kono pakai pakai ra kono wang dilo antalan ra gata miun ra oro ka minggu sumau ra oro kasa ra minggu sumau tu ra mino kono loho loho nu gata no. Rais kena kini kau tak pira rimbai rimbai intori idian dayol rimbai ininggalanan rasiam ngatahun.

Yo babaga na kasukot akan orang kapaparan siaran sa BFM kasalulaan dahun umur talo nomino di padangan rayos kono si mimpung pahaga pahaga ina ramon raka saluan dahun umur sa BFM at yakpano kani yang takon min kurang kiring ramon dalam kasaluan dahun umur may kurangan yakono rapaga pahaga taka ina yara live tiktok man na kono suha suang kono pahaga pahaga taka kasun mimpung ina yara live tiktok may suang piyo kono rapaga pahaga rayos kono ina ya eno sino kasimpung niyo kono aparirimba indora murut pahaga pahaga ina yara live tiktok may ningwanangan na sungkor min ramyun kao ye pahaga pahaga karakono ang kiring ramon kasaluan dahun umur may yara live tiktok may kami kapi ano may live Facebook may ara ko nang ito rabilin bilin onsoy may kapaga ka ning ko nangan rayos ko na kawang kining oraman dalam kasalulan na humurot apa kapaga ka ya ino ratu kir tukir no ro ringo miun atu malimpun tara jam ka tulu sumuku ra jam ka siam ra londo amirwani ko akau dua rimbai rimbai tari jontan insin rimbai ninggalan rap kai pantangi dara amsuno rimbai razimin ribin rimbai ninggalan nan ra indah sayang nya kita rakon ya dinin.

0: Kopi senangan tabi Malaysia madani. Biar pai kada LP Rapil Pinu sida barno kayo nan tatuang baina tada ko nom ko dun ho padam turu. Tahun 2000 dun ho padam manam. Apa gulu ti tulu dat habar. Pagiraton Sabah ning kokoton sebagai ririkoton kotom buluyan pemagunan. Pihupan kerja Sabah Sarawak ke pagirot ekonomi Borneo. Habar pimpon. Menantu perintah pogun demagi sesuai ababayan mihonda ton tumambului Sabah 2020 padam turu mentok bagirat ning kokoton Sabah sebagai koyonan ketembuluyan korompok pemagunan med ketilombus kepangunsikau keburuanan pemorunan ketembuluyan pogun. Ibuin Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros inggi samandila kanud pepeti lombus kegompoton tahun tumambuli Malaysia 2020 padam onom miampai demagi sesuai ababayan kampaino regata lepa kapain tuntunan ketembulian Mintonod Community om kepegiratan kempen kadagangan digital montok memegayat ginawad tulun tutum membului sem pemagunan. Neburus dati untuk pinapahimagon regata lepa 2020 pada monom id sempurna. Pasondaw pinalombus di Menteri Keburunan Kemulakan, Keburunan Sukan nam Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Tumilabus perintah pagun pagirat ning kokotan sempurna sebagai koyonan kotom buluyan kobasanan om maritim suai kokoti lombus atamangan tinungkusan kobasanan sebagai aspek kigunoh keburunan kotom buluyan pagun. Bontok pesikap keburunan ekonomi di wilayah Borneo, perintah Sabah om Sarawak pagirat pihupan karaja id keburunan pemerunan kadagangan om pengindepuan. Menteri Keburunan Pemerunan Penginapuan dan Pesakayan Datuk Iwan Benedik Midoboros pihupan kerja dilok kapampaid keganaan piramutan talunanun utility omkoyunan kapal rahat. Nokoboros deti serad nepongoh kina tambulian tapantang kinuma di kumaduo Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan Id Kuching. Datuk Iwan hiponagi kumaduo ben Menteri Midoboros gudwudu bagian dit nakasaga papanau pihupan kerja mayad kepiadangan id bagian tu pisar takas id pialatan do kementerian kohompit de Sabah om Sarawak. Pinagirat di Datuk Iwan ketanudan de Sabah id Borneo International Halal Showcase 2020 pada monom uludan de perintah Sarawak de tulan koturud arikot. Hal kepondolihan abal pengobatan mantad sektor perintah kumad sektor komponi memegunad ketoguangan ogirot maid kasasarid ogirot asurpu kerjad kelidasan perintah. Tumanud boros di Menteri Konduan kelidasan nam kasasanangan magigion Datuk Julita Majungki alaid noh Sabah ketoguang paginumbalan okurian tulun abal pengobatan. Hal dilo memegunad ketoguangan kenggisom mantad Kementerian Kelidasan KKM om penghupan kerjad perintah pegun. Idatu Julia Norban serad sugutoko Idatu Julita Norban serad nepongoh pinapahimagon program Sabah Olidas 2.0 id kota Kinabalu. Kepemagatan ketundunan kukumaraja kelidasan kampainoh kesusukupan insentif om keposinan kigunoh onuan kepeguluanan montok papati lombus tulun abal id sektor perintah. Pinakianu nagi perintah pisampuruan mengiloh kepagin tonod kondolihon tulun abal kumad sektor komponi maid elaan karalanon dat menoguang. Koliga ganand o dadah sintetik dot baino. Nailaan sindikat sang pemagunan memagunod teknologi digital montok papainggayod piramutan dat kapadagangan mayad platform komunikasi kadagangan olisok digital om transaksi ingga sapad. Menteri Suang Pogun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros hal dilo memagunod karalanon kapagiratan kuasa lebih duaguh ogirot om tumanud penaludukan. Dadah sintetik irad dos syabu okon ko kepengintonod nodot sumosoy nga nogi koligogon montok niawa om kolig kotingoligan magigion ngay. Di tahun nakatalib lebih hatu siam napada miso 2000 tulun memagunoh kasala om tulun sumosoy dadah dit noko surat id poto tongkop noko yunon. Dadah ATS ogumu miampai lebih turun napada pihatus kes dit nilaan gisom tulan kotolu katatalib. Pagiratan perintah yang gisaman memusad dadah mayad pemagunaan analitik data raya keperokisan pemonsoy empangilaan idpialatan dat agensi suai ko pepenggayod akses pengobatan om penandulianan.
1: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Yayasan Mamagunuh na Koyonan Malaysia, YPNM Sabah, manong konsiko kinapay maganan, karalan dawagod program Budi Diesel. Manhakilog kasagaan, papondali, kapogonuan, subsidi, kumad puro paganakan dit osomok, tay tulun mamagunuh otopot dat sasakayon. Iponorikohon YPNN Sabah, David Chan Minaboros, lang dilo isa karalanon labid kasudong, umasunong montok magigyan ngay. Mekanisma dawago dilo papikikirod kohup manginggan kenggoritan kos dat pagigyon lebih-lebih dilo dit ausong kuro kohimbogui dit asusa kengkason kos kakamot sumikit umbalanja tikid tadaw. YPNM Sabah manahak pamagatangan kumad perintah pisampuruan montok inggisaman papimogot keponjuran subsidi med lebih ketingkanan om kiwaya. Iportal om Kementerian Kelidasan. Iportal do Kementerian Kelidasan KKM masod Kota Guang kebalingkangan piromutan dit nailaan kaintunod mantad kinantakan katingaligan cyber. Tumanod kinapailaan do KKM masagan do bagian daud papanaw pangilaan o sarisid do mangiloh kaintudonon o topot dilo miyampad o sikap. Papanaw na gilang panundulianan do system with portal dot Kementerian Kanukagud papanod operasi. KKM minggiso munuguang dahal dilo omihup karaja. Miampet agensi ngait kehumpit muntok menantu hal ketinggalan sistem mwid au ulit kago hal dilo. Pinakianu tulun ginumuan makianud kepailaan mayad media sosial kementerian dan platform komunikasi ngai suai pompus timpud kakasahon. Iit katinanan kepadagangan sadah Sabah, SAFMA minanahak pamagatangan kinuma di kumoduo laid penarikahon SAFMA, Mamad Isku Zawan Isrok Datu Arsit, montok kinuhupan daw kinumad keburuanan SAFMA poompus timpun surup pekerja daw. Pamagatangan dilo nakaanjur ontak kinantakan, pamagatangan minihondot kinapupusan surup pekerja di Mamad Isku Zawan Idkota Kinabalu. Iit kinantakan dilo i Kazarudin Kahar, o nakasunod sebagid kumaduo penerikohan doagud SAFMA. Kepemuranan doagud dila lansanon kanud papati lembus agenda keburunan SAFMA om kanud papaingkas korompokon pemerunan pengisadaan pogun montok kogunoan datulun mengisada ngai om tulun pemerunan pengisadaan pogun. Siam sulap padagangan dit nasorobi kampung pening lalat karamunting sandakan. It kinantakan dipikir kiro jam ko hapon miso 4:30 minit ko suabon dilo. It sulap ngay dilo osomok dat walu hapon pihatus at nasorob. Nakotonggoy nagi tolo korita om iso mutusikal. It kaupisan bomba menumpasi Malaysia JBPM Sabah. Pinapailo dat hapon menempuru miampai dosa sakayon dit nakorikot it koyonon kinantakan serad nakaramit pemelahawan tarawaraw. Nanud minamisok kinasaraban dilo di jam kohopodam 25 minit talib tangadaw. Hingga kinasindualan datulun dit nakoruput, om kinentodonon kinantakan, om ginumud kinarugion, masod iloon. Idumapusan sugutok kukago titulu dat kabar. Pagiraton na Sabah ning kokoton sebagid irrikoton kotombuluyan pemugunan. Pihupan karaja Sabah Sarawak kapagirot ekonomi Borneo. Ingkana kabar nulu di Sahira Samain mantan section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Kau bisa nanda tatuang kepada kayu tapi nai tambalat ku hamba kona pun tatuang bayna titi tatuang tadau ko onam kaduna padam turu tulan ko onam. Alas nanda nunu no pahat minaya minaan nak kayu buruak dat pompus tadau di bayna ngah nanda pina potus. Am kena kau karawarau dat modap tatuang bayna bagian balut balut tak apa tu income pokan dah minggu lagi kai. Apa gula dulu ponsi kau kuma di DJ Adi Erin minangkan balut di keselibahan boros murut. Ampati lombus di tinggi semjam kau pada dua pitangat tuang menimpun di jam kosiam. Nampai kau doa insan poh LP Rapi Alpino si keselibahan toko keselibahan boros dusun di Sabah BFM. Megal terima rehan kau bailah kanu kau temanud keselibahan di tim maya dat. Frekuensi tuman udah kinayanan kayu nga itisan watas keterbon siam nga padam 2.2 FM. Ed patutong ko pamagunan kan at tuman udah kasalimbahan diti maya dot RTM click mayad RTM click suai kawan tadi lah kan di rumah-rumah miampai dah maya dot TikTok kasalimbahan miti lembus di TikTok nagi id FB, Facebook, Sabah VFM Vigo. Tatuang bayna jam ko hopodo tatuang manako kasiwatan kepada kayu dat maramut da hitihid konti montok papalambus pason. Napagulo dila magiambalot ako makinangot ako da sinding-sinding pumalis.

Kapagulo ka na kinangkata ko, sinding piro rumaan, mempay manta di Donnie Taipin, sutanan tambalot di Reynaldo Pagi. Ega salimbahan versus dusun sa Bob FM, mo sanong kopya.

Tada populasi sempat bergunaan. Ramayan dan keperamisa tulang keturun di kita nepo, ngak susuyan terpansel, mentok kepengkawas keperibanan, karet hal magigian sempat bergunaan. Semua atur ketaluan haparam turu, 2020 liti, tada populasi sempat bergunaan, ketaguang pergumbalan, kesiwatan, kehempit, kepemeruangan magigian, kelidasan, kepibagalan, kinulunan, kebunuhan tegirat. Ilo meneguang kemat kepatutan ang pilih suka duwagu menuridong paganakan pimanan o terenungan suka duwagu lalabino mengingkuri kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terikat ang negi kepibagalan isalam menuridong pemagunan ditlog adang montok suka duwagu timpun iti ang timpun terikat.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam ko pod ato tuwang. Jam ko pod isang minute ato tuwang ba? Nakasuang to ko jam at kumadua piyang balutan ato tuwang ba na ti narikat na di timpuh dat papalambus pasan. Kano dat palambus pasan? Maya dat WhatsApp, maya dat itihi FB, maya dat itihi TikTok. Maya nagin pamalahuan dat telepon. Mipi hilaid nagela hila TikTok kada masa no ko pesanan tatuang ko mat tapi naik ko ngawe DJ Harold Lagut alin na majingkol kana ko ni na sinding di moli alin na majingkol itu no amau nagi di pinapoy lepi am misayat ungkapan daw hombo kina nandela isay misay ba kamayan ko Bam kanu kodot meremut hiti ganti kusung walu-walu turu iso 25 siam iso. Apa gulud marami takut melawan rohian aku dot negari menuau dot kombolutan hiti idef bia kita ke majakong majunah imunah kapang kopi senang tetuang kadi munah kapang posi kau jasi mindong sanpo ini silian nai pol erik nah hiti Maria Johan yai pol erik di Maria Johan negari terima menakadung muhub dat Sabah BFM semulik dat pasan tekos ponwaw dat kompulutan ngawik pungsi kau imaris merudim ngaiti ilusia mondu kidamin gunting dimin saya pah Christopher Steven News ngaiti kadi Maria Johan kebisanan tetuang di JLP tapi basan tado kono mempe berakat tegumo umadia lansan oli das toko tinggi tado kebisanan tado yu tayo sanan tampalat coba BFM kingaran E gisam Z pengampai nangawi kado oh haran lagi pasan dimunah kapang ti hai di JLP kebisanan tetuang kebisanangan sodap minggu dan segmen tetuang baina di JK segmen tetuang baina jam kohopod papalambus sepason isai potang balut toko ti bah, tilamu sa kayo dat magi suaw-suaw o imailin duinol. Kadi mailin kapisanan tatuang tadaw ko nam di JLP ang sanan kong balutan makikinaw ko sa mga prosesun. Ikalan sanan ng sanang-sanang awit terima ka. Posiko, kadaw. Posiko na ikumadya. Bapak gulo dat marami tako pamalahuan kano kinang hok tako po sinding diti kasadya-sadya atang kong balutan. Kapisanan tatuang Charles Liansong. Odo aki mantan Justin Dusa.

Talaw hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok papayinkawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan. Amaw o kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanu may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilad kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Ka DJ Trin, sanong tatu ang isan pa ko ka DJ, masa nako kumadi antiko rostina eying hilad batu ampat kota Marudo. Ponsi ko. Matumbayan ako da penrong o itinanan Jetrin. Bah, muntok di Nugeri. Muntok di ako pa naka pamasan o siwatan pa dati dat maramit isa pasan. Napagulo dila man ko polombo sa pasan kumulutan hitihid FB o kita ko pasan manta di I Charles Lajinon kada ko pesan antu tuang tada ko nom di JLP lagi tapi nai tampalut sabab FM FB makikinangongai kesalimbahan boros dusun itu senang kopi tapi basan posiko kada I Robert Berto ko pesan antu tuang lagi I jenah takag suminuli pasan di Ipol Eric mi Daria Sinsang senang tatuang tada ko nom DJ insanan makikinangong sabab FM tampalut ngawi tambalut Ivita Tawasin Tabuh Laut Baro Keningau Kumanagin Hilary Om I Alisan Katabian Tadopis Sawan Dila Dibayno Oso Gitam Kanu Barakat Selajur Kadawa Posiko. Halo Kapsanan Tatuang.
1: Halo.
0: Halo Tampinay. Saya Tibayno.
1: Oh Atay Dimol MT Tamburuli
0: Dimol M Nuno kabar yeah. Tatuang Bayno Tampinay Dimol.
1: Oh Tanang mati itu kabar Tatuang gitu asara sama banyak tiap modap kalau modap pelili
0: harga modap tak pelili tapi nai
1: hari mesti ke dokter kau ni nggak pelili ganti kau mandi ya
0: bah pelabuhan apa sana
1: pelabuhan apa pasal tu dia nak pelabuhan ke berarti mau beres aku pasan kemangain tapi nai isadu sama sana ini ke pamerkan ke tutun nai bes tetangkap di Sabah Malaysia boh papa nak kulit ai papinan ngai dit it ginumurah helad gaudem punot menalipun pa menalipun nak pia kod asalin mo kuda kalkem menalipun ya kod kumadi daham kanu kunumbur kan saan ai dit it papinan ka panai ka tutunda kalau pada yang kena kapiam kanu kunumbur kayo jadi nak pergi pemberahan itu. Dan tuang di piam. Tapi senangan nombor doktor. Dan sana. Saya makin nangau. Baik di piam. Kemadat. Kepinai-kepinai. Pengen dapat. Senang. Kepinai medap. Senangan. Pengen medap. Ingkaan apa kepinai.
0: Oh. Ponsi kau kemadat. Paham kira-kira. Tak kau sinding. Pati lemah siti. Itu sakam kali bambang. Mantadi LC James.

Pabisanan to tuang Elizabeth Bird. Demain nanti jam ko pada misa da to tuang nakasuang ta ko na dihid jam ko mataluh bagian bulutan to tuang benati jam ko pokon. Dat bagian bulutan to ko nga kada ko po sangarawara udat mudukut da modep. Bagian balut ko po gisa mapupusan jam ko pada 2 pitang tuang. Tu anut kemen dat miloid musik dat alain-lain da suap bagai. Sapung kopi adat may sambayang. Oh, kadidolin guntak po si Koto Gumot na DJ kapilan alansan na gida di makikino sa Bob FM hitihid samok samok tamparuli karikot may among dot ontok tadaw ko iso tulan ko turo diti kanaw yang tak di nagarihit timpo dot campaign mo na luwad raha kaya tapinay po si Koto tapinay. Tilamusan tako pag yung bulutan iti mempay makinangol sinding-sinding nga pagulo dila arahiyan ako dat mamasan kan nagari palombus pasan ba ka mamasan palombus pasan manta dilusidayo kapagulo kapisanaan tatuang tadaw ko nam kumade di JLP kadaw mamasan ako kapagulo ya po ham nagi kumade di misatur ngam satur janiopin ng paganakan Abdul Malik Sintom Charles Leginon Michael Leti Dalambun Maris Maridim Kalion Joseph Potilo George Kimbun Justin Gaim Titin Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Juli Tambobo Adila Devanson Flores Bojo Lucia Tati Bibi Rosugo de Melegom Clarence Wong Bagang Sagelon Li Inggang Yubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Kabisanan Tatuang Kumada Kayu Ang Pibabasan Ponsiko Kano Barakatan kono darimo mempe paganakan no kadili sidayo barakatan to konto insanan tapinay Kondoring anak DJ Pony ada it sinding nung nelaan kudah kada balan kuda mintang tino nung nugari siwatan dat pony kata pina eh nung awas siwatan nga kada nakopya kaus pati lambus pasan manta di say pati Joseph Potilo Kadi Joseph Potilo kabisanan tatuang tadaw ko nam DJ pibabasan no kabar no kasanong titumpinay sumuli pundod mamason tambalot megal ngay dia Julita Margaret Lucidoyo Maria Juhan Jesse Mindong Inay Rosugud Inay Amelia Sandakan Charles Leginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Modait Maris Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Galombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Saturum Kansanan Tambalut Sabah BFM Kikinong Radio Kalansanan Ang Lidas Ngayon Terima Ya Nagi DJ Kadaw Kung si Kau Taga Yota Tino Kalamus Tipasan Ko Baros Dusun Sanong Kapio Iso Na Iti Pamagunan Joseph Potilo Kung si Kau Joseph Potilo Baham Kanakinang Kau Sinding Ditik Kalang Diodok Manta Di Helen Joseph Sutonan Odoy Tipah Di Siti Pajahat

Kari kena ring siow dia kalian amu nasulian pasen nu awak kuatal lain hitik kampung awak kudu nak kongai temu awak kudu nak kongai hilang temu baina kado am penrongau be kante penrongau be kalian tu harap pasen dante kita kudu di WhatsApp. Nah kalau bus kutino pagulu dila pasen mantan di Charles Lojinan. Kadi Charles Lojinan kebesaran tetuang terdau ke onom di JLP lagi tambalut ngawe Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Josh Mining Joseph Potilo Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Mejingkil Lemain Sanan Mekikinau Sebab VFM Keselimbahan Boros Dusun Ditu Senong Kopia Tapi Ubasan Kadau Posiko Charles Om Peti Lombos Harati Pasen di George Gimbun. Kau bisa nandang tuang DJ. Kadau, iho itu George Gimbun mantan tenggilan. Semimat dat masen kemari tambalut sabab BFM Megali Abdul Malik, Joni Upin, Petrus Tambunan, Yagang Kayu Madang, Joseph Kolombo, Tampulan, Nenggam Satur, Lusi Doyo, Bagang Sage, Lusia Tati Bibi, Narumbai Pita, Hamidah Rusni Gosi, Merej, Johan Demi Satur Sibenandui Linah Molondoy Gimol Medan Julita Judit Jelina Kota Merdu Rosalia Mulia Si Koyok Men Yubug Adila Dupanson Emilia Gom Mempe Pason Kepisanan Tetuang Tabi Pembolutan Kadau Aretani Linah Molondoy Kekalansanan Penrongoy Lita Linah Molondoy Tetuang Baina Naka Piroba Eh Di Linah Dari Legamatan Linsuk Di Kesuab Senang Negeri Senang Kepirubahan Posiko Nakapia Baisa apa pasan man ku pulang busa? Pasan man tadi Florida Kinajil kada ko pesanan tetuang kumadia amun sanan makikina ngo sabab BFM boros dusun na senang kapia tabi tadau konom tabi basan kumadia pagulupo masan ko kumadia sumuli pasan di Florence Bajol Helen Nyong adalah do Vanson na Melia Gom Jose Potilu Maros Moro di Minggam Satur Dolores Asing Marejuhan meniagansing ngam kampai negi i sontob on right mepe pason no kabar kayo lansan lidas terimo tilam busa toko pegemulutan dada mo toko pempasi tabi pibebasan kadao tamak dumpul mentah Jimmy Basinau sinding putih lembus sutanan osongulunan di Rosaria Bianis.

0: Kamu kalau sana nolihis kuno korong udah sinding di tino di kapisan atas tuang naik kemadi Angelica Ojik. Nanti lembusan kud palembus pasan pasan peti lembus ti mantad tambalut toko i Johnny Upin. Tapi tu tuang tidak tada konom DJ LP Rapil Pinus DJ dahai tambalut dahai suau terima. Apa sih kau temenai? Malip ya Om Potarung aku kudilat galas apa yang pondok mantam merah ngak. Semiwat kesarin semua hiti sebab FM tanda sekodung pengompus menikin timpu. Tapi lisi melangatku kematian sanan komulutan lebih-lebih yokowi terima menahak pason kumadahi mengkeruang Johnny Upinami Lirni Erina John Om Tahuri insan poh tapi pegiom bolutan tapi pembahasan kumadah kematian sanan keteladan ka. Mokiu ni sinding ilo tambalut di sinding di Morris Awit son sogit-sogit toko pong kapon kakak sia dia kada harus nepengulut ka. Umbalan kud bintang tino menggal aisa pengulut tatuang baina nga nung au kau nih tempi nae mantok polu dot dot intimpun tebontol kah om kirim tabik kanto dot tengok kombulutan ngawe it pen tano depen rongo tatuang baina ti kopi senan de dia kadi kaliun awalasu nagi sagit ilatawan hiti watas tenem baino masa naku nagi tesenong tatuang tada minggu kumadio kondoring bagang sagi amelia gom tampulan sintom yunggun jalina lucidoyo inggam satur yubug denis satur demis satur amain sanan kombolutan isang kirap-kirap tumudah makin ngawak selimbahan berus dusun tesenong kopio tabi am gempio nadati itit pagyambolutan ditaluhub ati lembus kisam salilin naid senang kadapan senang nagi kapasikan ponsiko kalion tapi napatan pasan tetuang bayi no baham balai toko dot makinong no kapasan ti tembalat toko ti no kurah tu magilalapaw pon datu nih.
1: Hello, hello, Didi. Senangan tatuang. Iha ito yung manikagarok mong tatalimong tampaluri. Manong kong pasiwatan, mamasan kumadit. And sana di makikin lang ang tangawli. Lalawi na ka fumigalia bagang amiubog ni labantay. Ponsi ka o nagi kumadi tampulan di tenod di. Kumadi Marius Marudin. Nagi is pinsan ko lo, Johor Baru. Gali ka larina. Nagiid. Tadi kun pairang o patay radio hilag kampung tinday. Lansan ako sanang nga, sanang taka nga. Tariri mo manikid talawam sa lagalag at takab. Mamuru-uru na muruan. Sa kadunga, taka natin kasalimbahan dat waras dat dusun. Iri-iri na DJ Fonsikaw, naka na.
0: Fonsikaw, naging kumadya, tampi na eh. Pati lambos ti, kopi senangan hambon na rin. Kopi senangan dot ilinus, Ichigo Linus Meringking. Kalasanan kakal pen posik pen rongo kasalimbahan itu. Kalambus kepasan daw kadaw kapisanan da tetuang tadaw konam DJ tetuang baina ka. Alasan aku da asanangan aku pongkap pasan diti sinding diti kumadat kabinayan am kombolutan di pen rongo diti kasalimbahan boros dusun. Sabah BFM pampayon ku nagi tambalut ku lo kampung merasak keningau i Markus am i Jovinialia Bolong Tiulon keningau. Miampai kalansanan na berkatan toko ngawi minamangon alidas kasasarim papanaw kapargatan kita daw karena namai sambayang suab makian berkat tasima dan minamangon posiko dia atau pinay di JLP itu pinapolombus pinapolombus di tipasan ko kadaw kalau bisa nanti tuang kumantai sanan makikinang boros radio Sabah BFM kesalimbahan berdusun senong boh kadaw posiko atau pinay. Lambusan ko dat pangkap ano gari palambus sa pasan dat tambalot mantadi bagang sage kadaw bagang sage kampung ruminding danam kapisanan tatuang mimpalotok DJ kinanguhon dahaya gisaw mapupusan ko sa limbahan kapisanan makinanguhon ko sa limbahan sa BFM sanong kapiyo kumadensanan sangin rongo wakon desiwatan kumarait Kaliun Johnny Upin ng Korhang Dao, Johnny Lunog nagi, may Josh Kimbun, Yobog, Yutong Yunggun, Monica Garok, Jalina. Lina Mulandoy, lay tanad out no kapiro ba hila tamporli. Posiko DJ ka, posiko na yung kumadya. Ginawa ko lumunggoy, manta di Ben Simon na mi ating susutanan dot Odoy Sayang, di Greg.

0: Oh, jadi nggak covid, nih takut sama covid. Nuh, kalau masa anak kau dia aku, kuma dia di jenis anak susah, nuh kau di nam, masa nong kau kita kanu diwarai mempada pergerakan kanu kena, nuh kuma anak jadi pegang sakit anak susah, nuh kau di nam, kuma di keluarga aku di netang keadaan dat. Karuhang doon sa anak ko. Tabaya, naginaw nung isang tada ako kapag iba, takay, umalagi din ay tampulan, Edel Malik, Jenny Upin, Sabin, Yubog, Jenny Lunog, Petrus Kuntindo, matutambunan niya, Tiham. Ida tu majal mahapon si ko tu na kapag iro kay bata ka sa deputed ay kampong let nene pa kung harumpan taan ta ko ahir jadi kalion simsan jimir ang sana ko sana nga takaditi sa babi ay kwenan makyano ko disindindi. Kaya kuman tinang kumilang bilang kadi takon ko kumadi dadi kaliun kinana kana ewewe na
1: tinan kumilang bilang nga au dati asiwatan tatuang bayan Angelina walan tako ada poni itimpo da tabontol ka tambinay Angelina au merohian ako pelang ti isa kabar kaperintaan magintang kawago di rontob kuota pinatantu mentok diesel kisubsidi ka mentok dat pipiro ponit pansakayan pemirangkat tindal babarang it siriba do teke isau do sistem kepenemangan diesel ke subsidi SKDS mentok papatantu do kepeki dan subsidi lebih do kehunung kepiong di kegunaan do kependalanan di tetepot kadi menteri pedagangan song pogun kos belanja masih Dato Armizan Muhammad Ali Imina Borosia dot kautusan dila winan saya nasusuhut dat mitingan kabinet di Konihab. Imina Giboboros dot kauyuan kinaburuan di tit kapendalanan koponing kananan dat subsidi pemurikit ti maya do mekanisme budi diesel budi siam na pedam limo SKDS dan lagi sistem kapanemangan petrol ke subsidi SKPS. Boros dado ilugon menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menunuh dot kepenginsanangan man pendalano kuma de pipiro hal montok pepatantu dot sisimbar da rakyat DKI negeri komi da rakyat anu menempuan mayak da karalano ompong semakan dit menganu kekiraan di koyun dot kos belanja masih kepenguludan dot di kalawason negi kayanan tumanud di fiskal pogun kadaw bahom sining pati lembus osoro nu penangkuh manta di Felix Agus
2: ponsi kau
3: katumadan
4: sia-sia
5: thank you
6: terima kasih
4: magsukul
7: paring kuanangan
6: terima kasih ponsi kau nopo nga ruhay pelembus yolo no ito san ginawa kanong memberos ponsi kau. Ikata yere. Ponsi ko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asalang tako kumadulun suway, mangusikod panghupan diyalo. Ponsi ko! Ponsi ko!

waig aw omis akon ke penakatanda det ai setusin nga waig tamad mila menghidup penuhan dit alamus keperiman dat asahang ngamasonong takanon dit akanon lebih angod tu aw akaso dit atomis amma tamang detinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah amwaik tamad na po akon ke pili dit amura nga pili dit lebih asonong kalidasan takon na po lebih agerati kemanta dat onu pemusrahan dat tulun suai.

Sebenarnya kau ada mana di jam ko? Kau pada misal lima, kau pada empat minit atau tuang. Anak kau main dat itu kau pokon, tak kau nadi dat pagi yang boleh tante tuang banyak. Posisi kau kemana ke insan? Po ipen tanut kau salim bahan diti. Maya apa tu diti negeri?

Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimananu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello koho pepon sikau sesenglun nukuroh au kemenak ngingis okon kekikatang.

0: Masah di takra apa?
1: Ayo, belajar nak kopi kyo. Saya kegaya ko, kanu kerajat tersenong, umko buru ko pasian.
0: Saya nak kegaya.
1: Hingga nak dimai poyo itu. Aw di insan-insan pemen telepon dahulu pada mulai kampung. Kalihu di matu mulai hingri.
0: Serahonot mulai hingnu, dadamot dia lod pempasi. Kadapulagosod hara kopuri manan dia lod miagaliti.

Bientôt.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Hak cipta Yohino Tohon sandiri tindakan nu undang-undang Rarondo-Rondo Timbu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohon sandiri.
1: Pelan tindakan dasar security makanan untuk mengkondol 5 bal matang strategik Moporam 5 strategi amsem ngoporam 6 bal monsoi kulimanin mapain 2 raka rayusan lutuk ruakanan rupa magunan rapogo nombulintok muluk pepat manguma arabal mamulali. Apat bal ondo matang itakau maka pandai, ya kinio, mapain 2 rapun ruur lalom amam pasalino trabal ondo balion kapang import. Mapain 2 raka labitan ruswasta amam magun ralom sistem akanon, mangaruk rakanon monsoi ralogo malungan, ambal mangakan ondo monsoi amatanda, amangaruk ratempasan matanda rupa magunan, ralom manguma raka paganan security makanan. Mambalan ragitio entar kementerian pagutanaman am industri akanan Malaysia.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongoparamonom 2000 Talungoparam Limo.
1: Semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Kukula kampinan perbankan mayar rendalum talian yohino. Pepenak apain talang renumbur kampinan bank petalaluan am numbur TSC paulun bokon. Pai waya-waya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun antalepona pasi-pasi ra bank rangampong perbankan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 param ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta da iti. Juara dunia menang patinan gagal layak kami telu na magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Magsyukur sebab makale siaran bajau hilingsang.

Saba VFM, Kosaimban, Moskanazan, Masakatohuzan. Sisa mga panumdupo, titik 2FM, id kota kinabalu, tisan kota nabon, tuaran om papar. Sisa mga panumtahu, titik iso FM, id tenam om keningaw. Sisa mga panumtahu, titik tahu FM, id tana pisampuvan labuan. Sisa mga panumonom, titik iso FM, id sandakan, baluran, om bukit garam. Atus apa, titik iso FM, id kota belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperum vahu titik sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus 2 titik sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangono, kasayimbahan bos karasan, inaikot finasi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesalahan binaun duvo ngay budu kong kodam duvo Argentina. Tumanud montok popetin lay kantazan om humantay kain tutunan bentukan montok kumay ngapat. Namo tino, Mexico na pangapagun kumo iso dahit susuzan ina dadi monampuan sa savan binon FIFA do imtahu mega di taon 1902 ngapod 1900 abahu ngapodam onom om duvangay bu duvang ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sabah VFM. Sizan Mokolong Dubo VFM.
1: Jam ko nom dong sabawin pong nato ko. Sabah VFM. Kasembahan boss karazan. Nagab ginasya sa otamay mo. Hey, hey, hey. Kopi boss yan dong sabah.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bentukan sesambahan binau duvo ngai budupong podam duvo Argentina. Tumanut montok popetindai kantazan om humantai ke intutunan bentukan montok umai ngapak. Namo tino, Mexico na pangapagun kumo iso dahi susuzan ina dadi monempuan sasavan binaun FIFA do imtahu mega di tahun 1902 ngapod 1906 ngapodam onom duvong ibu duvong ngapodam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Aduh bahasa do joget. Jadi Hansan do apa sih kizod dia sudah dina damin min kizod go do joget. Nako nga udah dupa hozo joget diti. Tim yang bus to komen pai hozo di Peter B. Ganang kahangadan dari kampung. Pati yang buso no do min kizod dari na damin. Ngato na pahimpa kupi bagya. Om kumadiyo zuri masamintong mimbul.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dogo Ben Jivinu dari Abal Mantad Sabah VFM. Kapag na po nga tuhu do Abal. Pagyoton do Sabah ni kokoton sabagiti koton do katumbuhuzan Vinon. Pisakadazan Sabah Sarawak papapantod ekonomi Borneo. Abal paimponu. Minaguhud o kapalitan po gun na magisusuvay ababazan kopyon at taon tumambuhoy Sabah dubong ay budubong apadamtu montak papapantod ning kakoton Sabah sa bagiti koton katumbuhuzan katapong Vinon. Nabos di Vozon Montili datu Suri Panglima Haji Haji Haji Nor hang dino kapatihong bus do pinggisaman taon tumambuhoy Malaysia dubong ay budubong apadamonom miyampay magisusuvay ababazan kampay no Regata Lepa kapalakuan katumbuhuzan amantad community om nogi papapantod pantod kempen kapulukuan digital montok mamagazat tutu mambuhoy sem pamagunan pinabos disido iti ontok pinapotimpun Regata Lepa duvongay buduvong apadamanom id semporna pason disido pinahambus di Montili katundan kemuhakan kebuon spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar titingan tumihambus o kapalintaan pagun na papagyot ning kokoton semporna sa bagiti koton katambuhuzan kaubasanan omdat survey komintamong tungkus kaubasanan sa bagi halata kiguno katundan katambuhuzan pagun. Montok paposikap do katundan ekonomi id Borneo, pagyoton do kapalintaan Sabah om Sarawak o pinggisaman daid katundan pamaunan pilagangan om kapangindapuanan. Nabos di Montili katundan pamaunan kapangindapuanan om patsakazan datu Iwon Benedict, pisakadazan papangkub pionitan talunalun. Kagaganapan om pololokitan suvaiko kapaghudan kinoizonon pivohitan igonapon miyampay kapokyonuan duduvo pogun. Pinabos di sido iti di kahapas tuminambuhoy di kumaduvo Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Alihasan id Kuching. Nabos Datu Iwon di sido ponogi kumaduvo Zon Montili no kunan nogi da duduvo tinimungan da papapanaw pisakadazan id Nazatan Upisol Totuo id piyahatan kumuntilian kagompit id Sabah om Sarawak. Daid kinantakan misuvay no kunan di Datu Iwon o komungan Sabah Red Borneo International Halal Showcase dubong ay budubong apadamanom o zuvon do kapalintaan Sarawak doontok Wuhan Kutu Diti. Ahal kapondahian tangaba pengusapan mantad kapalintaan kuma minso sondi toy swasta mamaguno kapagunghanan papangkub sa biyavi mo'y daapantod tomay mo o kotoy naan kahidasan kapalintaan. Tumanod di Montili konduan kahidasan om kapagkangan tuhun ngavi Datu Julita Majungki ahayd no o Sabah no katuguvang panginaman o kuangan tangaba pengusapan o mamaguno do ahalino do kapambian taho maho mantad kamuntilian kahidasan KKM om nagi kasakadazan kapalintaan pogun. Tinubong idatu Julita di kahapas pinapotimpo na babazan Sabah idas duvotitik ISO id kota Kinabalu. Apatut paguhono nogi do kapungumbosian katundunan pakakalaja kohidasan kampay no kagaganapan om pungunsuban montok papatindoy tangaba dahil bogizan kapalintaan. Suvay ko dino? Pagkiano nagi o kapalintaan pisumpuvan do mintong ahal kapondohian tangaba kumabogizan minso sundi montok papapanaw kapunguhanan kivaza. Kapatangab kozo do bayno o tundonok dada sintetik. Noihan do sindiket sa pamagunan mamaguno teknologi digital montok papahab kapunikidan maza impon kapibasan tohosok pilagangan tohosok digital om kapahubusan ISO pivohitan. Nabos di Montili Suang Pogun Datu Sri Saifurin Nasution Ismail na mamaguno o kapunguhanan dino do kapainsamakan i hobi kapabago misampu o maza panahizukan tohosok montok manguhan tundonok dada i mavas kavas. Dada sintetik mega shabu kopo mujul kiniopon om kopo gundonok komohigan tuhun ngavi. Di tau nakatahib hobi atus si zamu pedomiso ngaibu tuhun notogian dada nakosuat id pototong kopo gun. Dada kavo ETS ito gumu nakozo do maganu miampai hobi tu ngopod piatus kinantakan nauhanan gisom di Wuhan ko tahu nakatahib. Tumihambus o kapalintaan do papainkavas hang mongipop dadah maza pamagunan oitan analytic data raya kohigangan tinodo om piyapuvan tohosok id piyahatan agent supaya ko papahab pungusapan om menanduhi.
1: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Abal iti sa mahimbaw mantad Sabah VFM. Toy mo on do Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah o kapungumbosian kababago ababazan budi diesel ipapasaga do paposimban kosudangan subsidy kumapu paganakan toy dolibal kozo do kulita. Nabos ni ponikon YPNM Sabah da David Chan ang lino na po nga kapoin sa makan iosuaw tuhon nga vi. Pisa sa mga kapanakaday o hang kapabago nino do mongingaan timbagat balanja ko nunuan ko posizon tuhun nga vi. Manong kaugi ginanogi o YPNM Sabah kuma kapulintaan pisang puhuvan do hang mongumbasi kapapanaw subsidi moy do hobi kifaza. Kiva kakasan do portal poimbida kamuntilian kohidasan KKM do babay no vaza do kinantakan komuhigan cyber tumanod ko intahangan do KKM maso do tinimungan di sido papanaw po naizukan taho mahom montok mongiho onto donon kinantakan bion kozo do KKM o kantakan diti o maso misakaday miyampay agent nga wikagumpit moy do apantod o kalalahano ahal komohigan montok umivad mantad auhit mahi kinantakan miagadino pasawon at hun nga vi da mokyanu kapayhaan paimbida maza kapabalan social komuntilian om impon kapibasan paimbida suvay manong kaugi gina o katinanan pinagangan sa Sabah Safma kuma kumuduvo ponikon Safma Haid Muhammad Iskuzawan Israq Datu Arsit o tahuod kuma katundan om kabuon Safma pompus katainaan di sido panong kaaw gigina dino dinamay de dababazan panong kaaw gigina kopiandot na pupusan timpu do katainaan Muhammad Iskuzawan id kota Kinabalu ipinatimpu ni ponikon Safma Datu Muhammad Muhammarin do dababazan dino pinintahang do i Kazarudin Kahar sebagi kumaduvo ponikon kapabagu Safma. Novupu o si Zam Huhusa Pobohizan toy geray sa Palu Pointindoy dahil katutudan i di Kampung Pening Lalat Karamunting Sandakan inantakan di jam ko padamiso apat ng padamtahu minit o dong suvab koniab. Novupu nagi tahu kulita om iso motorcycle dahil kaintahangan do kaupisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah padamon ang pakakalajam yung paipad sa kazan suminikap it kinaisonon kinantakan sungian na katoy mo pamahavan tapo-apo napisok o katutudan di jam ko padunubo himo minit do tanga daw ay so nununo ko sa sinduahan to'y napujulan kiniapon do nakaluput namot on tanunon kinantakan om nagi ginumu kalugian maso soizukon. Iit pungpusan, kinungo zuvagwit ito hudabal, pagyaton da Sabah ni Kokoton, sabagi ti Koton Kotambuhuzan Vinon. Pisakadazan Sabah Sarawak, o Pantod Ekonomi Borneo. Ingkakano iti abal mantad Sabah BFM, abal na po diti nga. Nuhud di sahira samain mantad bogizan berita hewal semasa, pinadahin di Stephanie G. Polin Joti, kopi pusian tabi Malaysia Madanin.

Ya dong Abi, so udah kalau vagu tapi naik kong Abi. Ongo dia so da dasom da jam ketu. Ono minit tadi som jam ketu tong buat minit dong seperti om kanau kanau kanau kita nggak tahu so ngabi. Kau vagu id kesempatan bos lo kadosan. Ozo na paniti hozo di Adela James. Kotonduhi vago. BFM, be good.

Kamu banyak semua kalau jam kau bahu dah dongus suvab, puma dia zu di kau posik pati kopi posian dah dongus suvab, puma dia zu. Dah bapa nanti apa pesan dah penakan hozo, ramigo.

0: Kalau kanau kanau mungkin nongol kesimpan bos kerazan om kal betul kau do bayan ditilin penakan hoso do tadau minggu om kadi menia gansing tapi do tadau minggu kadi menia gansing. Om isai pemahaman semusut kita ngomong toko Sabab FM kopi posian.
1: Halo tapi nai.
0: Kopi posian tapi nai.
1: Yo kui dansi tuaran.
0: Dansi tuaran. Oh niti rumah samtai tuaran dansi.
1: Oh rumah samtai tinu jam 6 di kosuam.
0: Oh amau amau nadi.
1: Aau nadi lah.
0: Oh.
1: Aau kakali tu sebut sahli.
0: Ada dah negar binasi. Bah dansi main apa pemusa eh pemusa no.
1: Bah ikut pegulu pemikat tapi nai.
0: Kata wadan.
1: Om aku nunggu dengan ini. Tambahut itu, kui tempulang, kadawa penggal pun terulunan. Nalangau kui tempulang konsikon, tengah tapi negulo, temburan kebi, tinggal kita bangun kui kuriting, takakulo, nama kita ulun, inuin, omit. Tengah pinsan-pinsan ku, lon, taburan kebi, saya dapat pesan ni orang di kasuabun bayang, ulang awit, korang ku pengau, dok mungkin nongau dari na, aku kena gilingan ni, temalut, ungkapan ku kasar, ini ilongkin, yasip, main bypassan, tapi senang tu tadah minggu, barin atau mana?
0: Katawaran dansir, enak kenal?
1: Oh.
0: Om pason mantadi Abdul Malik magana kesifatan mamason kopi pesian nang subab tarau minggu kumatain seran tambahut kumadi hobi noh katawaran kumadi tambahut imi nang ungkap dogo pason di kosodop ka mega di tepi nai iagang yubuk imi legom tempulan lusi dayo George Gimbun jalina om au kuno gi hivani ros sugut sio de vokon au ku sifatan de mangai de dongo sifatik yo nga kada ko kaus kivas sindi ku talaat tazakan ku no podio zo dongo subab ditika kabang diumandak agang agang munung diumandak ginin suan tagang tobuk diumandak nga agang agang gaung om tapi nga agang wato ku uman yumunduk no ku tu osom pipi tagang simbah nogi iumandak busak togingo mantad pinampang on naikat binasi o sindi mantad di Abdul Malik Tahir bam kanom tayo mo takop mahavan Sabab FM kop nak kot tiga gusah bagut tak terduk dah. Aniti tuni ini apa tiga ngah aw mengo tembusan toko pembus tepason. Shalom kadi Florence Boyjol niti kepesian dah dongo sebab dah tahu minggu. Kemasabe yang makin dongo niti kau simpan. Hansan Navasi kena posikan miampai dah kidum omis idkan senanda ohidas ngabi temuimu tapi tada minggu om tapi pemesan ku ma di duva akaku tambahut ku mega di Florida Kinajil Helen Young Dolores Asing Edis Lim Clarence Wong Savo Emilia Gom Dennis Yang Lucy Doyo Adila Dovanson Glenis Sipo